Setiap langkahmu dipenuhi semangat, keberkahan, dan orang-orang baik yang selalu mendukung perjalananmu. Terima kasih sudah menjadikan Prodway RRI Melabuh sebagai teman terbaik dalam setiap aktivitas. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan jangan lupa rayakan hari spesialmu dengan penuh syukur. Kalau kamu juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat, keluarga, atau pasangan, langsung saja kirimkan nama, usia, dan ucapkannya ke Produa RRI Melabuh. Siapa tahu ucapanmu akan kami bacakan di segmen For You Birthday. Sekali lagi, happy birthday untuk seluruh teman Produa yang berulang tahun hari ini. Semoga harimu seindah senyummu.

Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini, ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan

0: akan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun. Dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandraya dan Trimogonasi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 90,3 FM, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Produa. Sebelum memulai aktivitas hari ini, yuk simak informasi cuaca terlebih dahulu. Berdasarkan perakiran BMKG, wilayah Melabuh dan sekitarnya pada pagi hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara sekitar 23 derajat Celcius dengan kelembaban udara cukup tinggi. Sehingga udara pagi terasa sejuk. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca berpotensi berubah. Jadi jangan lupa siapkan payung atau jas hujan jika beraktivitas di luar ruangan. Buat teman Pro 2 yang berkendara, tetap utamakan keselamatan. Jaga jarak aman dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat. Apapun cuacanya, semoga hari ini penuh semangat, aktivitas berjalan lancar dan tetap sehat. Terus dengarkan Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu yang selalu hadir menemani dari pagi hingga malam.

flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.

0: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2 Melabu. Tentunya apapun aktivitasmu di pagi hari ini, jangan lupa awali dengan semangat dan pikiran positif. Saatnya isi pagi dengan musik yang bikin mood naik dan hari terasa lebih ringan. Yuk nikmati lagu pilihan Pro 2, semoga bisa menjadi soundtrack ya terbaik untuk mengawali Selasa yang produktif. Stay tuned di Pro 2 Melabu, suara anak muda, teman terbaik kamu.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

0: Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

keberagaman, perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang menjadikan Indonesia semakin kokoh. Nah, pagi ini Pro2 mengajak teman Pro2 untuk berbagi pandangan dalam segmen moderasi beragama dengan topik menebar toleransi, menguatkan Indonesia. Menurut kamu bagaimana cara sederhana menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, maupun di media sosial? Pernahkah kamu merasakan manfaat dari sikap saling menghormati di tengah perbedaan? Yuk, sampaikan pendapat Anda ya, pengalaman atau pesan positifmu. Kamu bisa mengirimkan komentar melalui pesan WhatsApp ya, tentunya di 0811 6877903 ya. Tentunya saya ulangi ya, di 0811 6877903 903 ya. Tentunya mungkin pesan atau kesan ya dari Anda sendiri untuk kita di suasana pagi hari ini. Dan teman Pro2, pastinya kita harus memahami ya Kebhinneka Tunggal Ikaan, yang pastinya kita akan merajut kebersamaan. Dan pendengar, kita masih menunggu ya. Mungkin Anda bisa dapat menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 6877903. Tentunya apa pendapat atau pengalaman atau pesan positifmu di pagi hari ini untuk teman Pro2 di pagi hari Anda? Silakan berikan komentar melalui pesan WhatsApp yang telah Hendy katakan atau di media sosial Pro2 Melabuh ya. Pendapat terbaik akan kami bacakan selama siaran berlangsung. Nah, karena Indonesia akan semakin kuat ketika saling menghargai, saling memahami, dan tetap bersatu dalam keberagaman. Tunggu tentunya komentar Anda dari pengalaman atau pesan positif. Ya, tentunya bisa kita bacakan. Kita masih menunggu ya pesan WhatsApp yang ingin memberikan komentar melalui pesan WhatsApp atau di media sosial Pro2 Melabu. Ya, tentunya kami masih menunggu dan kita akan hadirkan dan untuk menemani di suasana pagi ya di bagi teman Pro2. Semoga segmen pagi ini menjadi ruang yang hangat untuk berbagi inspirasi dan memperkuat semangat toleransi di tengah keberagaman. Dan tentunya teman Pro2, kita akan hadirkan ya lagu-lagu ya. Yuk nikmati lagu pilihan Pro2. Semoga bisa jadi soundtrack terbaik untuk mengawali Selasa yang produktif. Stay tune di Pro2 RRI Melabu. Suara anak muda, teman terbaik kamu.

0: kemenangan.
1: Kemerdekaan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya.
2: Kemerdekaan seringkali dipahami sebagai kebebasan dari penjajah atau penindasan. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya soal tidak adanya belenggu fisik, melainkan juga tentang kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi. Kemerdekaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut. Ini mengharuskan kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kemerdekaan sejati adalah tentang memberi arti pada kebebasan yang kita nikmati dengan tanggung jawab dan saling menghargai. Akhirnya, kemerdekaan adalah tentang menghargai perjalanan kita, baik secara individu maupun kolektif, dan memastikan bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini akan terus diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan memahami dan merayakan kemerdekaan dalam konteks yang lebih luas, kita dapat benar-benar menghargai dan memanfaatkan kebebasan yang kita miliki.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2 dari studio. Telah menunjukkan pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program pada hari ini, moderasi beragama membuka menerima pendapat pendengar tentang topik yang dibicarakan, tentunya menebar toleransi, menguatkan Indonesia. Kita masih menunggu yang Anda ingin berikan komentar atau masukan ya terhadap topik di pagi hari ini, menebar toleransi, menguatkan Indonesia. Tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu sembari Anda akan memberikan komentar yang akan kita bacakan. Tentunya tetaplah stay tune ya di Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: and me.
1: Selamat pagi teman Pro 2, berikut kita akan sampaikan ya informasi resmi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika. Hari ini menunjukkan sebagian besar wilayah Aceh bervariasi dari berawan, potensi hujan ringan hingga kewaspadaan terhadap dinamika cuaca lokal. Anda dapat memantau data langsung melalui halaman prakiraan cuaca BMKG. Kondisi cuaca umum berkisar antara 14.0 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius tergantung wilayah atau dataran tinggi seperti Aceh Tengah cenderung lebih dingin, sedangkan pesisir lebih hangat. Kelembaban udara tinggi rata-rata antara 47% hingga 99% di berbagai kabupaten atau kota. Potensi hujan sejumlah kawasan berpeluang mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama pada siang atau sore hari. Peringatan dini dan himbauan waspadai potensi angin kencang di wilayah pesisir dan terbuka. Nelayan dan kapal penyeberangan dihimbau agar tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca dan tinggi gelombang. Jika Anda ingin mengetahui detail untuk kabupaten atau kota tertentu di Aceh, seperti Banda Aceh, Lok Semawe, atau Aceh Tengah, beritahu saya ya. Tentunya kita akan hadirkan nanti kembali segmen-segmen informasi prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Cutnya Din Nagan Raya. Dan tentunya teman Pro 2 tetaplah bersama Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2 Melabuh, tak terasa kebersamaan kita di Daypad pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia menemani, mengirimkan salam, berbagi cerita, dan ikut berinteraksi sepanjang siaran pagi ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat, musik yang kami putarkan menambah semangat, dan obrolan pagi ini bisa menjadi energi positif untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari. Buat yang sedang bekerja, belajar, kuliah, maupun beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan jangan lupa sebarkan semangat serta kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Saya Hendy pamit undur diri dari Daypad Pagi, tetap bersama Pro 2 RRI Melabu, karena setelah ini akan hadir program berikutnya dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani hari kamu. Saya undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Salam hangat, tetap produktif, tetap positif, dan tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Tetapi, pemakaian air yang tidak bijak dapat menyebabkan krisis air bersih karena kebutuhan yang tinggi. Tetapi, persediaannya semakin terbatas. Pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena penggunaan air secara berlebih dapat merusak keseimbangan alam. Tidak hanya itu, pemakaian air yang tidak bijak juga dapat menjadi beban ekonomi karena pemborosan air dapat mempengaruhi ekonomi keluarga. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, perbaiki kebocoran pada pipa dan keran air di rumah. Selain itu, secara berskala, cek kualitas air untuk memastikan tidak ada pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan. Mari bersatu untuk menjaga sumber daya air kita. Air untuk hidup, gunakan dengan cinta dan kebijaksanaan.
1: Terima kasih Tom Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 10.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bersama Eci di sini Taman Prodi yang akan menemani kamu ya. Mungkin seperti yang sudah aku informasikan, memang dalam satu mingguan ini aku bakal temenin kamu Taman Prodi di frekuensi 90,3 MHz ya, untuk kamu yang mendengarkan terestrial kita dan juga untuk kamu yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Nah Taman Prodi, aduh kalau ngomong-ngomong hujan, ngomong-ngomong cuaca, ini benar-benar awet banget ya hujan ya, dari kemarin malah ya, dari kemarin malam sampai hari ini, dan sekarang ini juga mendung Teman Pro 2. Nah mungkin aku bakal kasih informasi dulu nih untuk kamu ya, seputar tentang informasi cuaca. Kita akan melihat seperti apa informasi cuaca untuk di hari ini tanggal 4 Agustus 2026.

Nah, Tom Prodo, berikut informasi dari rri.co.id. Melabuh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Aceh Barat dan Selatan didominasi kondisi berawan hingga hujan lokal pada Selasa 4 Agustus 2026. Perubahan cuaca diperkirakan terjadi secara bertahap mulai siang hingga malam hari di sejumlah wilayah. Nah, Tom Prodo, wilayah Calang diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi hari, hujan lokal pada siang hari, hujan ringan pada malam hari, kemudian cerah berawan menjelang dini hari. Sementara Melabuh dan Sukamakmur diperkirakan berawan pada pagi hingga siang sebelum berpotensi diguyur hujan lokal pada malam hari. Nah, Tom Pro 2, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadi Nagaraya, Angga Yuda TSTR Met, ya, dalam keterangan menyampaikan yang mana dihimbau untuk waspada hujan ringan hingga disertai petir dan angin kencang ya pada malam hari nih, teman Pro 2. Aduh ya, ini kalau udah informasi dari BMKG, apalagi harus waspada hujan lebat terus-menerus nih ya di Barcella Barat Selatan Aceh. Jadi kita kayak benar-benar harus siap siaga gitu ya, terutama untuk teman-teman yang memang tinggal di tempat-tempat rawan banjir, rawan longsor gitu ya, harus berhati-hati. Pantau terus informasi-informasi cuaca, teman Pro 2. Nah, ini untuk wilayah Blang Pidi, Tapak Tuan, diperkirakan berawan pada pagi hari dan berawan tebal pada siang hari. Kedua wilayah tersebut berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari sebelum kembali cerah berawan menjelang dini hari. Dan sementara itu, Tom Pro 2, Singkil dan Subuh Salam diperkirakan mengalami cuaca berawan banyak pada pagi hari dan berawan tebal pada siang hari. Hujan ringan diperkirakan turun pada malam hari sebelum cuaca kembali cerah berawan saat dini hari. Nah, untuk wilayah Sinabang, kondisi cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari dan berawan tebal pada siang hari. Hujan ringan berpotensi terjadi pada malam hari, kemudian berubah menjadi berawan tebal menjelang dini hari. Dan juga Tom Pro 2 BMKG memperkirakan suhu udara di Aceh Barat dan Selatan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan mencapai 70 hingga 98%, sehingga masih mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah. Nah, BMKG menghimbau masyarakat agar terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi perakiraan cuaca diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam merencanakan kegiatan sekaligus mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, itu dia teman Pro 2, informasi terup to date ya untuk di hari ini, yang mana BMKG perakirakan hujan lokal warnai cuaca barat, Aceh Barat dan Selatan, Barcella. Baik, Tom Pro 2, tetap terus bersama Pro 2. Kita dengerin dulu yuk lagu darinya Nuna, Get Out the Anchor. Ini dia lagu terbaru Nuna, Hong.

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Tanah Sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah aja ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh, setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlibatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Namun demikian,

demikian, membunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat dugaan datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar, dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online. Get loose.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: na tego. Priority affairs to be in a
1: chat. Cici naman.
2: Cici to apa?
1: Cici ini tu kan, oh ya ni. Ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
6: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
3: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi kalau ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan tak lalai. Jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Jangan ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Kalau untuk belajar gitu, untuk tahu-tahu informasi enggak keluar
7: buku? Enggak. YouTube kalau enggak buku.
8: Oh, kalau itu bisa ada?
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana akhirnya? Ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin.
3: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif. Kalau ini kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya. Kemudian menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink. Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

Pro 2 RRI Melabuh, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Dan tentunya teman Pro 2, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan ya di studio Pro 2. Dan untuk saat ini kita lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk di day part santai siang kita pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga teman Pro 2, informasi-informasi akan terus kita hadirkan untuk menemani siang kamu di hari ini. Ini karena udah jelang siang juga dan kebetulan cuaca di luar udah gak hujan lagi tapi masih terlihat mendung ya.

Dan sebelum kita dengerin lagi lagunya teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi kembali nih. Jangan lupa untuk kalian yang mau update informasi ya, mau terus mendapatkan informasi-informasi terkini, informasi-informasi teraktual, dan tentunya dari sumber-sumber terpercaya, di mana lagi kalau bukan di websitenya rri.co.id teman Pro 2. Nonton Pro 2 ini berbicara tentang cuaca ekstrim ya, yang terjadi di Barcella, Barat Selatan Aceh tentunya. Dengan curah hujan yang sangat meningkat, mitigasi bencana perlu diperkuat ya. Meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Intensitas hujan yang lebih tinggi berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga terganggunya aktivitas transportasi dan perekonomian. Nah tentunya teman Pro 2, kondisi tersebut ya menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat melalui langkah-langkah mitigasi bencana yang terencana. Mitigasi tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tapi juga melalui upaya pencegahan guna mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan lereng perbukitan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama ketika hujan turun dalam durasi yang panjang. Saluran drainase di lingkungan pemukiman perlu dibersihkan secara berkala agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan. Dan selain itu juga pemerintah daerah bersama aparatur gampong dan relawan kebencanaan diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam upaya kesiapsiagaan. Pemeriksaan terhadap kondisi tanggul, jembatan, saluran air serta pohon-pohon yang berpotensi tumbang menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk meminimalkan resiko. Dan tentunya nomor 2, kesadaran menjaga lingkungan turut menjadi faktor penting ya dalam mengurangi potensi bencana. Tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air, menjaga daerah resapan, serta melakukan penghijauan di kawasan yang rawan erosi ini merupakan upaya sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap pengurangan risiko bencana. Peningkatan curah hujan hendaknya menjadi pengingat ya bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan kolaborasi bersama pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat. Tentunya dampak yang ditimbulkan dapat ditekan sehingga keselamatan jiwa, harta benda, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga. Nah itu dia teman Pro 2, tetap waspada tentunya di musim hujan ini ya, di curah hujan yang semakin meningkat ya kan, dan tentunya kita harus siap siaga. Baik teman Pro 2, kita dengarkan kembali lagu darinya Cat Seye ya, ini salah satu lagu terbaru juga ya, Animal, ini dia lagunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Tahun produksi lagu darinya Rizky Febian dan juga Smash ya, penantian berharga yang sudah kita dengerin untuk saat ini pukul 13.12 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu tahun produksi yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, semoga amal dan ibadah sholat zuhur yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Tahun produksi siang-siang gini ditambah cuaca di luar sana dingin ya kan, walaupun memang kita belum hujannya udah reda ya, tapi bawaannya pasti lapar aja gitu loh teman produan. Nah apalagi ya, kita sebagai warga negara Indonesia tuh kalau makan gak pakai sambal itu kayaknya gak sah ya.

Nah, Teman Pro 2 berbicara tentang sambal persambal-sambalan ya. Memang kalau terasi ini gak ada duanya ya. Aduh, aku jadi pengen makan terasi nih Teman Pro 2 udah siang-siang gini ya. Pengen yang pedes-pedes gitu ya. Nah, jadi Teman Pro 2, aroma terasi yang dibakar di atas bara api memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit banget untuk ditolak. Sensasinya ya berpadu dengan pedasnya cabai segar menjadikan sambal terasi bakar ini sebagai salah satu menu pendamping paling dicari di berbagai warung makan Nusantara, mulai dari pecel lele, kaki lima, hingga restoran Sunda mewah, ya kan? Nah, bagi para pencinta kuliner pedas, membuat sambal terasi yang harum dan tidak langu ternyata memiliki trik tersendiri nih. Kuncinya terletak pada proses pembakaran terasi yang pas serta pemilihan bahan-bahan segar yang berkualitas. Nah, kalau ngomongin terasi sebenarnya kayak kalau buat terasi itu kan memang punya resep tersendiri masing-masing nih ya. Tapi mungkin bagi kamu teman produk yang bingung, aku kasih nih tahu, aku kasih tahu caranya seperti apa ya. Untuk bahan-bahannya, kamu persiapkan 7 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah ya. Untuk kamu yang suka pedas, kalau aku pedas, kalau aku kalau buat terasi itu malah aku banyakin cabai rawit, aku dikitkan cabai merahnya ya. 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat merah ukuran sedang, 1 bungkus sekitar 10 gram boleh terasi udang yang berkualitas, 1/2 sendok teh gula merah iris halus, 1/2 sendok teh garam atau secukupnya, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, opsional aja kalau ada boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Minyak goreng secukupnya untuk menumis atau menggoreng sebentar aja. Dan yang paling yang buat enaknya nih, terasinya jadi goreng ya, terasinya dibakar Teman Pro 2. Nah, jadi kalau mau bakar itu bisa langsung di atas teflon atau misal dibakar dibungkus pakai daun pisang itu juga bisa ya. Nah, lalu Teman Pro 2, kalian goreng dulu semua bahan-bahan tadi, bahan utama tadi ya kan, ada cabai, bawang ya, dan segala perbahan-bahannya itu digoreng semua. Terus angkat, tiriskan ya kan. Nah, dan terus diulek. Aduh, mudah banget nih, tinggal diulek-ulek-ulek gitu ya. Masukkan terasi bakar, masukkan gula merah, garam, kaldu bubuk ya. Ulek kasar dan semua bahannya itu benar-benar menyatu gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah, jangan lupa nih koreksi rasa, cicipi sambal sesuaikan rasa manis. Asinnya udah pas, manisnya udah pas, pedesnya nampol ya. Serambi. Sambal terasi bakar siap disajikan dengan nasi hangat, lalapan segar, serta ikan atau ayam goreng. Aduh, benar-benar jadi lapar banget nih Teman Pro 2. Untuk di siang ini, kalau kalian lagi bingung banget mau buat apa yang simple-simple, buruan deh kalian buat sambal terasi harum yang menggugah selera. Wow, amazing. Oke, baik Teman Pro 2. Dan kali ini kita hadirkan kembali ya lagu-lagu hiburan yang tentunya sudah aku persiapkan untuk kamu Teman Pro 2. Lagu-lagu yang sudah kita susun dengan rapi di playlistnya Pro 2. Kira-kira kita mau puterin lagu siapa ya? Kalau lagu Nuna aku udah puterin tadi ya, yang Get at the Anchor gitu ya. Tunggu, aku mau puterin dulu lagu yang aduh kok aku bisa lupa ya. Aku mau puterin lagu ini aja deh, Teh Hijau darinya Mas Tulus ya. Teh Hijau, iya benar iya. Oh iya, aku juga mau informasikan nih sama Tom Pro 2, kalian stay tune ya. Nanti kita bakal kasih tahu juga sama pendengar, itu harus sering-sering promo Bintang Radio, karena Bintang Radio pendaftarannya udah dibuka nih Tom Pro 2. Kalian kalau mau tahu nanti cek aja Instagramnya Pro 2, sosial medianya Pro 2. Tapi kita lebih aktif di Instagram, di @pro2 melabo ya. Terus juga di WhatsAppnya Pro 2. Ntar Faiz masukin aja deh tuh yang status-status tadi ya kan. Ya enggak? Ya aja deh gitu ya. Bentar aku cari Teh Hijau, ini dia. Yuk kita dengerin dulu lagu darinya Teh Hijau, darinya Tulus, Teh Hijau. Ini dia lagunya.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Hujan di balik jendela. Aduh, benar banget nih kayak sekarang ini ya. Hujan sekarang itu di balik jendela ya, di balik apa lagi nih? Di balik belakang rumah. Ayo kita ngobrol dua, dan sebelum aku pamit ya, karena nanti kamu akan ditemenin juga oleh rekan kita berikutnya Dewa Dava untuk di hari ini, dan juga teman Pro 2. Kan jangan lewatkan juga, nanti akan ada program Sore Ceria, tentunya nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten ya. Jadi untuk kalian stay tune ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih informasi juga nih untuk kamu Tahun Pro 2, yang mana informasi dari rri.co.id nih. Hujan bantu redam karhutla, BPBD Aceh Barat terus pantau bara api gambut. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu 2 Agustus tentunya ini sangat membantu ya proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Meski demikian, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teguh Ronald Nediansyah mengatakan masih terdapat bara api di bawah permukaan lahan gambut sehingga proses penanganan dan pemantauan terus dilakukan. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops PB, BPBD Aceh Barat hingga Senin 3 Agustus pukul 19.30, penanganan karhutla telah mencapai sekitar 90%. Total luas lahan yang terdampak mencapai 20,5 hektar, tersebar di Kecamatan Merbo, Sama Tiga, Juan Pahlawan, Waila Barat, Bubon, dan Orangan Lambale. Ronald menjelaskan hujan yang turun sejak Minggu sore berhasil menekan penyebaran api di sejumlah titik, namun karakteristik lahan gambut ya menyebabkan bara api masih tersimpan di bawah permukaan tanah sehingga beberapa lokasi masih mengeluarkan asap tipis. Nah, yang mana tim gabungan pada Senin memfokuskan penanganan di Gampung Pelanti, Kecamatan Bubon. Berdasarkan laporan pos damkar KW16, api di permukaan telah padam. Namun, petugas tetap melakukan pemantauan intensif untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Dalam upaya penanganan, BPBD Aceh Barat mengerahkan personil bersama pos damkar Merbo, Waila, Orangan Lambale, dan KW16, didukung TNI Polri, masyarakat, serta relawan unit kegiatan mahasiswa penanggulangan kebencanaan UKMPK Universitas Teku Umar UTU. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB turut mendukung penanganan ini melalui pemantauan menggunakan drone Tremal untuk mendeteksi titik panas sebagai dasar pelaksanaan waterbombing. Selain itu juga BNBP juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna meningkatkan potensi hujan di wilayah terdampak. BPBD mencatat selain merusak vegetasi, karhutla juga berdampak terhadap kualitas siaran, kualitas udara, dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan serta warga yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran. Yang mana Ronald berharap curah hujan masih terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan agar bara api di lahan gambut dapat padam sepenuhnya.

Baik, Tomo Pro 2 selama menikmati lagu-lagu hiburan yang akan terus kita hadirkan untuk kamu. Dan seperti yang aku informasikan tadi, next kamu nanti akan ditemenin oleh rekan kita berikutnya. Nanti akan ada Dava untuk di season berikutnya ya, di day part berikutnya tentunya, yang akan menemani kamu, teman Pro 2. Yuk kita dengerin dulu lagu-lagu hiburan yang sudah aku susun dengan rapih untuk kamu, teman Pro 2. Oke, kita mau dengerin dulu lagunya Jalan-Jalan. Udah siap belum? Jalan-Jalan dengan sepatu radaku. Dari Nuna with Rollerblade.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saluran-saluran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Tanah Sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringinja ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh di simpang Kisaran Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah ditaruh di situ. Nampak kan waktu lewat itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi di Indrapuri. Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

mengakses jalur evakuasi saat terjadi bencana di gunung. 1. Jalur evakuasi harus dipetakan secara baik dan jelas, ditandai dengan tanda-tanda atau marka yang mudah dikenali. Ini termasuk tanda panah, tanda berwarna, atau penanda lainnya. 2. Komunikasi darurat juga harus tersedia di sepanjang jalur evakuasi. Ini bisa berupa telepon darurat, titik pemantauan sinyal, ataupun bisa juga sistem komunikasi lainnya. 3. Jalur evakuasi juga harus bisa diakses oleh semua pengguna gunung, termasuk orang dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. 4. Kemudian jalur evakuasi juga harus secara rutin dievaluasi dan dipelihara untuk memastikan bahwa mereka tetap aman dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. 5. Para pendaki dan pengunjung gunung harus diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai jalur evakuasi dan tindakan darurat lainnya. 6. Cuaca di daerah gunung bisa sangat berubah-ubah. Jadi, pengawasan cuaca yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan memutuskan kapan jalur evakuasi harus digunakan. 7. Dalam keadaan darurat, pengaturan evakuasi harus segera dilakukan oleh otoritas yang berwenang, di mana ini mungkin melibatkan tim penyelamat, personal medis, dan koordinator evakuasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: tahu nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat siang teman Prodo dimanapun berada. Senang banget ya bersama Dawa Ismail yang bertugas kembali menemani ruang dengar kamu di 90,3 FM. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Spesial untuk di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Untuk di sepanjang siang hari ini teman Prodo, alhamdulillah cerah ya teman Pro 2, karena tadi pagi untuk Kota Malabo dan sekitar sempat diguyur hujan ya, dan baru reda itu tadi kurang lebih pukul 10 ya teman Pro 2 until now ya, sampai dengan sekarang. Ya semoga cuacanya kembali membaik ya teman Pro 2, takut kalau misalkan kembali turun hujan takut kebanjiran gitu ya teman Pro 2, walaupun tampak mendung-mendung sih masih teman Pro 2 untuk ke kawasan Kota Malabo dan sekitarnya. Jadi untuk kamu tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini ya, terutama untuk teman Pro 2 yang berada di pegunungan atau juga di laut dan juga di jalan raya nih teman Pro 2, untuk tetap selalu berhati-hati. Baik teman Pro 2, tetap bersama Deva karena dapat terus akan temani siang kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Jangan lewatkan nanti di Pro 2 Sore Ceria, kita akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita, ada Agung Erlangga ya. Dapat tahunya Agung Erlangga inilah seorang, bisa dikatakan seniman gak sih teman Pro 2 ya, atau pekerja art gitu ya, orang seni gitu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti kita akan deep talk ya bersama narasumber kita. Nah untuk kamu yang penasaran, tetap stay tune terus ya di 90,3 FM Pro 2 Malabo teman terbaik kamu, karena nanti siaran kita juga live YouTube RRI Malabo ya. Silakan teman Pro 2 yang mau menyaksikan siaran live kita di live YouTube RRI Malabo nanti pukul 16 langsung standby. Oke. Baik teman Pro 2, ada Normal darinya BTS dan Terima Kasih Sudah Bertahan Berdamai darinya Gia Indrawari dan lagu Bawa Dia Kembali. Mahal ini teman Pro 2 siap menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini. Saya tune terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo dimanapun berada, masih bersama Dava untuk kamu ya teman Prodo di kesempatan siang jelang sore ini pukul 14.48 menit untuk informasi waktu di studio. Teman Prodo yang biasa boci ya, bobociang. Pasti terasa ngantuk banget gitu ya teman Prodo untuk di siang ini. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu dapat penghibur semuanya ya. Dan silakan teman Prodo yang mau request lagu, Dava persilakan di 08 11 68 77 903. Nanti Dava bakal coba hadirkan lagu request kamu nih teman Prodo. Pasti kamu punya lagu favorit mungkin, atau lagu yang menurut kamu itu lagunya relate banget ya dengan perasaan kamu siang hari ini ya. Boleh banget, tapi jangan lagu dangdut ya teman Prodo ya. Tetap lagu pop Indo. Biasa kalau anak-anak muda kan lagunya lagu-lagu mancanegara ya kan, lagu-lagu barat dan juga lagu-lagu band-band anak-anak muda gitu ya teman Prodo ya. Boleh, silakan dapat tunggu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sambil dapat coba hadirkan informasi-informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id untuk di kesempatan siang ini. Baik teman Prodo, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, Bupati Aceh Barat apresiasi BNN Aceh ya perkuat perang melawan narkoba ya teman Prodo. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh atas komitmennya mendukung pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Narkotika ULTP 4GM di Aceh Barat. Ya, apresiasi tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh di ruang kerja Bupati Aceh Barat pada Senin 3 Agustus 2026. Ya, penandatanganan MOU dilakukan langsung ya di oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani IKMSI, disaksikan Wakil Bupati Aceh Barat unsur Forkopimda serta Kepala BNM Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Catra Nugrah SHSIKMH. Kesepakatan tersebut yang menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Aceh Barat. Bupati Tarmizi yang mengatakan keberadaan ULTP 4GM ya sangat dibutuhkan mengingat ancaman penyalahgunaan narkoba semakin memerlukan penanganan yang terintegrasi ya. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan segera menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan membentuk ULTP 4GM ya sebagai tahapan menuju terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Aceh Barat. Teman Prodo, selain itu Tarmizi juga menyampaikan pemerintah daerah juga akan memperkuat upaya pencegahan melalui pembentukan resam gampong ya terkait pemberantasan narkoba. Menurutnya pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat desa harus diberikan efek jera agar peredaran barang haram tersebut dapat ditekan. Ya, Bupati menambahkan pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNM, aparat penegak hukum dan masyarakat dapat melindungi generasi muda Aceh Barat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Teman terbaik kamu, teman Prodo, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang jelang sore semuanya. Terima kasih sudah bersama Prodo RRI Molabo. Kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di proses Prodo untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap terus bersama Prodo Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Is, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus, waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Teman terbaik kamu bermuara darinya mahal ini dan Rizky Febrian pukul 15 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2 Dava sendiri di studio ya kan, bentar lagi baru datang narasumbernya jam 16 mungkin. Semoga narasumbernya bisa come in ya, bisa ke studio gitu biar ada teman Dava nanti 1 jam untuk deep talk gitu teman pro 2 terkait dengan kegiatan passion unik ya. Dava tadi cuma lihat sekilas-sekilas gitu untuk tema kita sore nanti nih teman pro 2, pasti ini menyambut 17-an gitu, biasanya banyak karnaval-karnaval gitu ya teman pro 2 ya. Nanti kita akan coba tanya sama narasumber kita, mungkin kalau misalkan momen 17-an ini bakal kebanjiran job gitu ya kan. Biasanya ada lomba-lomba kayak paduan suara gitu, karnaval fashion bertemakan kemerdekaan gitu ya teman pro 2 ya. Pastinya banyak banget event-event gitu ya. Kita berdoa semoga gak hujan pada saat momen-momen penting gitu teman pro 2. Karena kalau misalkan hujan itu terasa kayak dingin banget gitu kan. Kayak di studio untuk siang hari ini nih Dava dingin banget loh. Dava kecilin dulu untuk ininya ya, suhunya ya, biar gak kedinginan gitu teman pro 2 ini. Dava terasa kayak dalam kulkas ya kan. Bentar lagi Dava udah jadi es batu di sini nih, kedinginan banget gitu loh teman pro 2 ya. Gak ada yang selimutin gitu pakai handuk, enggak ya. Pakai selimut dong ya teman pro 2. Nah, karena kita di bulan Agustus ya teman pro 2, kali ini Dava mau kasih tahu kamu makna lagu Indonesia Raya ya, cerminan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa nih teman pro 2. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dikenang ya melalui peristiwa bersejarah, tapi juga diwariskan lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya ciptaan Wage Rudolf Supratman ini ya, memuat nilai patriotisme ya, persatuan serta harapan agar bangsa Indonesia terus berkembang. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Sejak saat itu lagu tersebut menjadi lambang identitas nasional sekaligus penyemangat perjuangan dalam menjaga persatuan bangsa. Pada stanza pertama ya, lirik lagu menggambarkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sebagai tempat kelahiran dan tempat mengabdi. Bait tersebut juga mengajak seluruh rakyat yang memperkuat persatuan sebagai landasan membangun Indonesia yang lebih kokoh. Kalimat yang menyerukan pembangunan jiwa dan raga menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata. Ya, bangsa Indonesia juga dituntut membentuk karakter ya, moral serta semangat kebangsaan yang kuat demi mencapai cita-cita bersama. Nah, refair yang berulang menyuarakan kata merdeka ya, menjadi penegasan ya bahwa kebebasan ya bangsa harus terus dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Seruan ini mencerminkan rasa bangga sekaligus kecintaan terhadap negeri yang diperjuangkan melalui pengorbanan para pendiri bangsa. Stanza kedua yang menggambarkan Indonesia sebagai tanah yang memiliki kemuliaan, kekayaan dan menjadi warisan berharga bagi seluruh rakyatnya. Lirik tersebut berisi harapan agar Indonesia senantiasa diberkahi kebahagiaan

kesejahteraan dan kehidupan yang semakin maju. Ya, pesan mengenai tanah yang subur serta jiwa yang subur mengandung makna pentingnya menyeimbangkan kekayaan alam dengan kualitas manusianya. Lagu ini juga mengajak masyarakat menumbuhkan kebijaksanaan, kesadaran, dan budi pekerti dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sementara itu ya, stanza ketiga menekankan tekad menjaga Indonesia ya sebagai tanah air yang harus dicintai dan dipertahankan sepanjang masa. Ya, melalui bait tersebut seluruh rakyat diajak berkomitmen menjaga keutuhan negara sekaligus mewujudkan kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tiga stanza Indonesia Raya memuat doa, harapan, dan ajakan untuk memperkuat persatuan demi masa depan bangsa. Karena itu lagu kebangsaan Indonesia tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pengingat terhadap cita-cita luhur kemerdekaan teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada ya, kita di bulan Agustus, bulannya kemerdekaan. Semoga semakin cinta tanah air ya, cinta perdamaian tentunya, dan terus mengukir prestasi tentunya. Baik teman Pro 2, kali ini kita simak ya lagu Indonesia Pusaka dari Agus Hafi. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu, pesan terakhir masuk gak sih ke dalam salah satu lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026 ya, Teman Pro 2 Tulus dengan Teh Hijau masuk ya Teman Pro 2 ya. Tapi Bang Dafa belum hafal nih lirik lagu Tulus dengan judul Teh Hijau ya, baru dengar-dengar aja gitu ya kan. Aduh, mana tadi Liodra, oh Teganya Kau ya. Bukan, ini Teganya Kau bukan sih. Oke, ini pesan terakhir ya. Berarti yang masuk Teganya Kau ya, nanti dapat coba puterin juga nih lagu Teganya Kau ya dari Nyaliodra, biar Teman Pro 2 bisa sering-sering dengerin lagunya ya, untuk bisa ikut kompetisi profesional Bintang Radio Indonesia 2026. Teganya Kau. Oke, ini sudah masuk di list ya. Tapi nanti dapat puterin setelah lagu Butterfly dari Sivia dan ada lagu Afaya dari Salma Salsabil featuring dengan Bass Boy. Ya, Teman Pro 2. Sebelum kita untuk dengerin lagu-lagu lainnya untuk di kesempatan sore hari ini ya, Teman Pro 2 dapat coba kembali hadirkan informasi manfaat membaca buku ya Teman Pro 2. Mungkin yang hobi membaca ya Teman Pro 2 bagus banget gitu, sambil dengerin siaran Pro 2 dari Molabo juga baca buku gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah, manfaat rajin membaca buku itu ternyata banyak banget ya di tengah gempuran konten digital berdurasi singkat. Tradisi membaca buku kerap kali terpinggirkan ya Teman Pro 2 ya. Padahal kebiasaan sederhana meluangkan waktu untuk membaca memiliki dampak yang luar biasa besar bagi perkembangan otak kita nih ya, kesehatan mental hingga kesuksesan finansial seseorang. Teman Pro 2 kalau misalkan banyak baca. Sejumlah penelitian ilmu saraf dan psikologi ya menunjukkan bahwa membaca bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang, melainkan bentuk olahraga nih Teman Pro 2. Olahraga terbaik untuk organ otak ya, bagi yang ingin membangun fokus dan wawasan lebih tajam ya harus banyak membaca. Nah, ini dia manfaat utama dari banyak membaca yang patut kita ketahui nih Teman Pro 2 untuk di kesempatan ini. Yaitu yang pertama, meningkatkan fungsi otak ya dan daya ingat. Nah, kalau kamu yang gak suka membaca, berarti daya ingatnya itu gak kuat ya. Saat membaca, otak dipaksa untuk memproses kata, membayangkan visual, dan mengingat alur cerita atau konsep. Nah, proses ini memperkuat jaringan saraf dan melatih kemampuan kognitif sehingga dapat meminimalkan resiko kepikunan, demensia di usia tua. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu melatih fokus dan konsentrasi ya di era serba cepat ya. Rentang perhatian masyarakat modern cenderung menurun akibat terbiasa menyerap informasi singkat secara serentak ya Teman Pro 2, short information ya with sosmed yang kita scroll ya setiap waktu dan setiap saat. Nah, membaca buku menuntun fokus penuh pada satu alur cerita yang secara bertahap ya memperbaiki pola pikir yang terfragmentasi nih Teman Pro 2. Nah, yang ketiga itu mengurangi stres dan efek cemas ya. Membaca cerita yang menarik dapat mengalihkan pikiran dari kepenatan dan rutinitas harian. Sebuah studi menunjukkan bahwa membaca selama 15 sampai 30 menit saja dapat ya menurunkan tingkat stres, detak jantung dan tekanan darah secara signifikan. Ya, mungkin bisa menghilangkan sedikit kayak anxiety atau rasa cemas gitu ya Teman Pro 2. Mungkin lagi depresi gitu ya, baca buku mungkin ini bisa menghilangkan stres tadi nih Teman Pro 2 dengan membaca buku. Oke, dan berikut memperluas kosakata dan keterampilan komunikasi ya. Semakin banyak bahan bacaan yang dilahap, semakin kaya kosakata yang diserap. Hal ini berbanding lurus dengan kemampuan mengemukakan pendapat, menulis dan berkomunikasi secara artikulatif ya dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia
dunia kerja. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati yang tinggi melalui karya fiksi maupun memoir ya, membaca diajak masuk ke dalam sudut pandang, budaya, dan emosi karakter lain. Kebiasaan ini mengasah kecerdasan emosional dan membuat seseorang lebih empati terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, mulailah dari topik yang benar-benar kamu sukai. Nah, kamu tidak harus langsung membaca buku tebal-tebal ya, cukup luangkan waktu 10-15 halaman sehari ya, setiap sebelum tidur atau saat perjalanan menuju tempat kerja teman pro 2. Ya kalau misalkan kamu punya waktu khusus gitu ya, siang gini mungkin lagi stres gitu, lagi gak tau ngapain ya, baca aja dulu bacaan kamu mungkin yang sempat keputus gitu ya, atau sempat tertunda gitu karena aktivitas kamu, bisa dilanjutkan kembali gitu loh teman pro 2. Tentunya ini sangat baik ya bagi kognitif dan juga bagi otak kita untuk bisa mengingat ya teman pro 2, mungkin untuk daya ingat kognitif ya, biar gak cepat lupa atau juga pikun ya. Nah teman pro 2 dimanapun berada tetap bersama Dava. Apa Iya lagu Salma Salsabil featuring dengan Bass Boy dan lagu Butterfly dari Sivia dan Teganya Kaliodra. Teman pro 2 akan menghiasi ruang dengar kamu sembari sama-sama kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Besar.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

pukul 16 lewat 5 menit untuk informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 90,3 GFM. Selamat sore teman Prodio di manapun berada. Senang dan bahagia sekali kembali bersama Dava untuk menemani ruang dengar kamu di Prodio Sore Ceria. Ya, untuk di kesempatan ini teman Prodio kita live YouTube RRI Molabo, dan di studio Dava sudah tidak sendiri. Dava sudah ditemani oleh kedua narasumber kita yang sudah datang tepat waktu ya teman Prodio. Kita beri apresiasi untuk kedua narasumber kita. Untuk di kesempatan ini ada Agung Erlangga. Kita sapa dulu, selamat sore Agung.
1: Sore.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pastinya udah gak asing lagi teman Prodio ya sama Agung ya. Udah sering main-main ke Prodio dong ya. Oke, Agung ini koreografer dan penanggung jawab kegiatan di event nanti nih teman Prodio ya. Nanti kita akan cincok lagi nih bersama Agung, dan di samping Agung ya teman Prodio ada Bang Muksin ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Muksin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini adalah penggiat budaya desa dan ketua pelaksana kegiatan pesona budaya dalam Molabo ya, etnik fashion Karnaval 2026 ya teman Prodio. Pastinya teman Prodio untuk di sore hari ini juga bisa bergabung bersama kita untuk tanya-tanya ya kepada kedua narasumber kita di event yang akan diadakan ya teman Prodio ya. Langsung saja di 0811687703 ya. Pesona budaya dalam Molabo ya, etnik fashion Karnaval 2026. Mungkin kita ke Muksin dulu ya, karena ini ketuanya ya kan. Nanti kita ke Agung tahun dulu ya Agung ya, kamu excited banget ya. Ya, ini penggiat budaya desa dan ketua pelaksana kegiatan. Nah, mungkin kita kenalan dikit boleh ya Bang Muksin ya. Karena kan pendengar kita atau yang menonton kita untuk sore ini mungkin belum kenal sama Bang Muksin, tinggalnya di mana, asal orang Molabo enggak gitu, atau Bang Muksin pendatang nih ceritanya. Mungkin silakan nih Bang Muksin.
2: Baik, selamat sore. Siap, mm-hmm. Selamat sore semua pendengar RRI Pro 2. Kalau saya selaku penggiat budaya desa, mm-hmm. asli putra Aceh Barat loh.
0: Aceh Barat.
2: Jadi desa saya di Gampung Leken, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh mm-hmm. Barat. Mm-hmm.
0: Jadi sekarang tempat tinggal di Leken, Bang.
2: Di Leken.
0: Di mana ya di Leken ya?
2: Leken itu di Samatiga.
0: Oh, Bang. Samatiga ya, Bang Dapa nggak pernah kesana. Nanti Bang Dapa bisa main-main tempat Muksin ya?
2: Harus. Jadi mungkin sekalian promosi juga nih ya.
0: Iya. Nah,
2: kayaknya di bulan Safar ini kita mm-hmm. banyak kegiatan kebudayaan di sana.
0: Mm-hmm.
2: Kayaknya.
0: Contohnya kebudayaan seperti apa nih Bang Muksin?
2: Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Mejalatih.
0: Mejalatih, apa itu Mejalatih?
2: Mejalatih itu sebuah tradisi yang ada mm-hmm. di Aceh Barat.
0: Mm-hmm.
2: Salah satunya di Gampung Leken, semacam tolak bala.
0: Tolak bala.
2: Jadi kita nanti akan keliling desa mm-hmm. di malam hari
0: mm-hmm.
2: membawa obor, bendera mm-hmm. untuk ngusir setan.
0: Mm-hmm. Jelate ya. Nah, di sini Bang Muksin di kegiatan pesona budaya dalam Molabo ini etnik fashion Karnaval 2026, Bang Muksin sebagai ketua ya.
2: Iya betul. Ya, ketua, dalam ya. Kegiatan Molabo etnik mm-hmm. Fashion Karnaval.
0: Mm-hmm. Dan mungkin mungkin bisa sedikit sebelum kita ke Agung sedikit diceritakan terkait dengan event ini. Ini rencananya bakal berlangsung kapan nih, Bang Muksin?
2: Nah, kebetulan kita kemarin terdapat beberapa kendala untuk lokasi kegiatan, mm-hmm. jadi kemungkinan kita akan mundur sedikit waktu pelaksanaan mm-hmm. di pertengahan September.
0: September nanti ya, ini Agustus, September berarti yeah. masih punya kesempatan untuk free fair ya. Tapi tadi kata-katanya pesertanya udah siap semua ya?
2: Ya, karena persiapan uh-uh. kita sebetulnya udah mulai dari Desember 2025 kemarin. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk peserta dan tahapan persiapan yang tidak bersifat teknis mm-hmm. itu udah rata-rata udah 80% semua.
0: Mm-hmm. Oke, nanti teman Prodio silakan disambung ya pertanyaannya ya ke Bang Muksin. Makasih banget nih Bang Muksin di sesi pembuka sudah memberikan banyak sekali nih teman Prodio ya terkait dengan pesona budaya dalam Molabo etnik fashion Karnaval 2026. Kita ke Agung Erlangga. Pastinya teman Prodio udah gak asing lagi sama yang satu ini nih teman Prodio ya. Ini koreografer dan penanggung jawab kegiatan pesona budaya dalam Molabo ya, etnik fashion Karnaval 2026. Nah, mungkin kita di sini ingin tahu terkait dengan busana-busana etnik Agung ya. Rencananya seperti konsepnya seperti apa nanti di busa etnik fashion Karnaval 2026 ini.
1: Wah, oke, Kak. Bang Davan. Ini Agung agak
3: kasih penjelasan sedikit ya tentang kegiatan Melabo Etnik Fashion Carnaval 2026. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang dipersembahkan oleh Dana Indonesiana bekerjasama dengan lembaga LPDPRI dari Kementerian Kebudayaan. Jadi Agung sebagai penerima manfaat mengajukan proposal pada tahun 2025. Jadi di ACC kegiatannya dilaksanakan di 2026. Jadi apa sih kegiatan Melabo Etnik Fashion Carnaval itu? Jadi kegiatan Melabo Etnik Fashion Carnaval adalah kegiatan parade busana.
0: Iya.
3: Jadi busana apa aja yang ditampilkan nanti? Kita ada dua tema busana dan diselenggarakan selama 2 hari nanti acara puncaknya. Busana tradisi, yang kedua adalah busana kreasi. Kita proses seperti Muksin bilang tadi, kita sudah dari Desember. Sebenarnya bukan dari Desember malahan, kita dari September sudah melakukan proses. Jadi dalam kegiatan ini kita ada namanya bootcamp. Bootcamp untuk apa? Melatih anak-anak siswa yang bisa menjahit untuk membuat kostum dari kain perca hasil limbah industri fashion menjadi sebuah busana yang nanti outputnya adalah ditampilkan di kegiatan pagelaran tersebut. Terus juga kita ada latihan anak-anak SMP, SMA kegiatan tari kolosal. Jadi alhamdulillah untuk segala persiapan untuk persiapan talent di malam puncak itu sudah 80% mungkin ya. Jadi kita kayak Muksin bilang paling nanti kita terkendala ya, pertama perubahan venue. Kita sedang bidding venue, satu lagi adalah perizinan. Jadi kita usahakan di pertengahan bulan Agustus ini kita sudah rampung dan kegiatan akan kita laksanakan di September. Sebenarnya kegiatan harusnya dilaksanakan di tanggal 21-22 Agustus. Namun karena memang terdapat beberapa yang harus kita urus, jadi kita harus reschedule ke September nanti.
0: Ya pastinya sangat menarik sekali nih teman Pro 2 ya, ada busana ya, fashion, etnik fashion, ada tradisi dan juga ada kreasi ya tadi ya Gung ya. Nah kita ingin tahu ya terkait dengan etnik dan juga kreasi seperti itu. Ini mungkin ada pembeda gitu antara etnik dan juga kreasi seperti itu kan. Nah mungkin di sini aku mau tunjukkan etnik dan kreasi ini yang dipersembahkan oleh siapa nih Gung? Desainer-desainernya tuh melibatkan anak-anak atau memang desainer-desainer yang ada di daerah kita nih?
3: Iya. Untuk yang hari pertama itu kita ada kegiatan busana tradisi. Jadi di dalam konsep busana tradisi itu kita memang akan memperlihatkan bagaimana ragam busana tradisi dari kabupaten kita. Ada perlombaan busana tradisi itu yang diikuti oleh anak-anak SD nanti, anak adik-adik kecil untuk parade. Terus ada juga parade busana pengantin Aceh dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu hasil dari penelitian kami bersama Rumah Temurui dan Dara Nanggro. Nanti akan dipersembahkan oleh Rumah Temurui dan Dara Nanggro. Dan juga akan ada pagelaran busana etnik modern Aceh modifikasi. Mungkin nanti ada yang pakai apa kostum karnaval, ada pakai headpiece gitu, ada pakai body piece. Dia itu memang yang busana itu memang tidak dipersembahkan desainer tapi dipersembahkan oleh partner kami, mitra kami Rumah Temurui dan Dara Nanggro. Di hari kedua adalah busana kreasi. Busana kreasi yang kita angkat tetap etnik kreasi karena kita memang harus berakar dari nilai tradisi. Jadi nanti busana itu akan ditampilkan oleh desainer lokal, ada 3 ada 4 desainer lokal, terus juga ditambah dengan adik-adik siswa dari bootcamp. Jadi setiap peserta bootcamp ada 8 orang menampilkan masing-masing 2 busana. Untuk desainer masing-masing itu 3 busana. Untuk model juga kita ambil adik-adik yang dari lokal juga. Jadi kita memperdayakan masyarakat lokal. Namanya juga sesuai tema kita, memperdayakan manusia, memperdayakan masyarakat lokal untuk bisa bersaing di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
0: Iya, luar biasa sekali ya Teman Pro 2 di sini. Tentunya Teman Pro 2 di kegiatan ini tidak hanya hiburan mungkin ya, tapi di sini tentunya kental dengan budaya gitu ya. Mungkin Agung sedikit ceritakan kenapa sih ingin menampilkan kembali pakaian-pakaian pengantin gitu dari masa ke masa gitu ya. Mungkin apa yang ingin pesan apa yang ingin Agung sampaikan ke masyarakat ya, atau ke adik-adik kita dalam kegiatan event ini Agung?
3: Karena sebenarnya rules-nya Agung kan memang koreografi. Satu lagi memang Agung konsen di wastra. Di wastra dan motif tradisional. Jadi kenapa memang harusnya busana? Selama ini kan memang busana di daerah kita ya sangat belum tersentuh. Karena kita kebanyakan tentang seni tari, seni peran, teater atau apa gitu. Jadi Agung pengen nih memunculkan Aceh Barat nih di pofnya busana gitu. Kita selama ini belum pernah ada, dan mungkin di Banda Aceh mungkin baru pertama juga pernah diadakan acara serupa. Karena memang terlandaskan ide itu di kegiatan Jember Fashion Carnaval. Jadi kita pengen ada di Aceh Barat kegiatan tersebut, walaupun tidak 100%, mungkin 30%. Karena kenapa? Setelah Agung pelajari kegiatan tersebut itu memang banyak dampak positifnya untuk daerah. Yang pertama adalah meningkatkan ekonomi, membangun atmosfer pelaku event, terus juga menambah PA di daerah melalui retribusi parkir atau apa gitu. Jadi pengennya kegiatan yang memang ada dampak untuk daerah. Kenapa harus busana tradisi? Karena memang selama ini kita tergerus dengan modern. Modern. Jadi memang kita perlu kasih tahu nih, ini akar tradisi kita. Ini yang perlu kita tahu. Enggak harus memang setiap perubahan zaman kita harus mengikuti dengan satu hal, harus filter. Tapi kita di samping mengikuti perubahan zaman, kita juga harus tahu identitas kita sebenarnya. Jadi kita yang penting tradisi itu kita simpan di sini. Itu yang paling penting, bukan gimana tradisi harus kita apply. Tapi kita simpan di sini agar kita tahu bahwasanya tidak hilang nih identitas tradisi kita. Itu yang pertama. Jadi makanya kita memang buat konsep ini sedemikian rupa, walaupun tradisi dan pagelaran busana, tapi kita membuat harus dapat entertainnya. Nah, satu lagi juga kita akan ada namanya penampilan dari warisan budaya tak benda Indonesia yang berasal dari Aceh Barat. Karena kita ketahui Aceh Barat sudah ada beberapa ya, udah 5 memang yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Nasional menjadi warisan budaya tak benda. Jadi kita mau expose juga nih. Jadi Agung menggabungkan antara modern, tradisi, juga dengan kekayaan warisan. Jadi salah satunya nanti akan ada penampilan Bluh Apuy yang sudah jadi WBTB. Satu lagi ada penampilan Taripo. Nah, juga ada satu lagi Sulu Bayung. Nah, Sulu Bayung nanti akan di-apply di busana etnik kita. Jadi kita mengkombinasikan seluruh unsur budaya agar bisa terekspos semuanya di acara tersebut nanti.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Pastinya Teman Pro 2, Agung harus mikirin semuanya gitu ya, Gung ya.
3: Alhamdulillahnya juga berkat ada juga Ikin, juga kita ada tim di belakang layar juga beberapa, dan juga dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi kami juga. Jadi kerjaannya enggak terlalu berat. Mungkin memang ya gak ada kerjaan yang mudah ya, apalagi di kita perencanaan. Yang penting memang kita sama-sama bekerja. Alhamdulillah juga partner kerja juga luar biasa, patut diapresiasi. Jadi kita memang ngambil kawan-kawan yang memang bergerak di pelaku budaya.
0: Iya, satu visi ya berarti ya. Iya, biar lebih enak gitu jalannya ya Agung ya.
3: Betul.
0: Mungkin kalau tadi Agung punya teman yang satu visi gitu kan, pasti bagi Agung sendiri pribadi mungkin punya apa ya, punya kayak sesuatu yang menurut Agung kayaknya aku ekspektasinya gini deh gitu. Tapi kok gak sesuai ya, ada gak kendala-kendala gitu yang Agung rasakan sejauh ini gitu? Atau menurut Agung lumpeng aja gitu, gimana?
3: Kalau kita bilang kendala pasti ada kendala, kekurangan pasti ada kekurangan. Namun kalau Agung sendiri sebenarnya itu nggak akan jadi hambatan. Agung selalu ada plan A, plan B, dan plan C. Ketika plan A tidak bisa, kita ke plan B. Kalau plan B nggak bisa, mentok ke plan C. Jadi apapun itu, kalau Agung sama Cin nggak pernah yang menaruh harapan besar. Karena
0: takut kecewa.
3: Iya, takut kecewa. Jadi kadang-kadang kerjaan yang memang tidak bisa dihandle oleh tim, kita juga bantu. Jadi juga tim juga seperti itu. Ketika si A tidak bisa mengerjakan, jadi si B yang mengambil peran. Karena kenapa? Ketika kita berharap-berharap, kegiatan ini kan harus jalan nih prosesnya. Jadi akan terbentur, akan mentok nih. Jadi semuanya itu akan tertunda. Gitu.
0: Benar. Apalagi ini kan mengerjakan budaya gitu ya, Gung ya. Pasti ini punya tanggung jawab dong, ya kan? Apalagi kita sebagai generasi bangsa gitu untuk menghidupkan kembali budaya-budaya atau tradisi yang ada dalam masyarakat kita dan kita lestarikan dan kita perkenalkan untuk adik-adik kita, tentunya ini menjadi PR bersama ya, Agung ya.
3: Iya,
0: ya kan, agar kita mengenal identitas kita gitu, karena pengaruh budaya luar sekarang kita lihat juga sangat kencang sekali melalui teknologi komunikasi ya gitu. Agung ya. Mungkin peran Agung ya, teman-teman juga ya di tim ya, sangat luar biasa sekali nih. Dapat juga sangat mengapresiasi nih ya teman-teman Agung. Tadi ada yang ingin disampaikan apa nih, Gung?
3: Kalau ditanya sama orang apa kontribusi kita terhadap daerah, inilah kontribusi kami terhadap daerah. Jadi kita juga mau kasih pesan ke kawan-kawan. Kita juga bisa berkontribusi untuk daerah tanpa ada campur tangan dari, misal gini contoh, kenapa ya pemerintah gak buat ini, gak buat ini, gak buat ini. Apalagi di tengah efisiensi yang sangat besar ini. Jadi kita sebagai seniman dan pelaku budaya tidak bisa jadi talent lagi saat ini. Kita harus mampu jadi tim produksi, jadi orang yang di balik layar. Jadi gimana cara kita kayak Icin juga, dia sebagai daya desa juga menjemput bola nih sama kayak Agung. Jadi kita berharap ke depan kepada kawan-kawan pelaku budaya dan seniman, kita sudah ada wadah nih seperti Dana Indonesiana. Ada juga di daerah kita fasilitasi dana dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi jemput bola. Ketika pemerintah kurang, bukan kurang ya, karena terbentur efisiensi kegiatan semua tidak ada, jadi kita punya kontribusi. Sekarang kita gak bisa lagi, gak usah lah, kita kan pemerintah tugasnya gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita harus bisa nih mengganti posisi dengan cara yang seperti itu, jemput bola. Karena kenapa? Anggaran sudah besar loh di Dana Indonesiana aja, kisaran sekarang karena sudah beralih dari Kemendikbud ke Kementerian Kebudayaan, itu anggaran sudah 200 juta ke atas kalau kita mengajukan proposal. Jadi gitu, apapun itu bisa kita ajukan, yang penting memang sesuai dengan 4 pilar pelestarian pemajuan kebudayaannya. Jadi itu sih.
0: Iya, mungkin di sini aku mau katakan bahwa bukan dananya dulu, maunya dulu gitu ya, Gung.
3: Iya,
0: semangatnya dana, dulu gitu,
3: semangat
0: ya.
3: Semangat ditambah effort.
0: Effortnya, usahanya gitu, gimana gitu, ya kan? Bukan kadang kita kan banyak mikirnya, aduh mau buat sesuatu nih, tapi pasti dananya dulu nih, dari mana gitu, ya kan? Berarti Agung maksudnya semangat atau effort teman-teman gitu ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan sesuatu, ini yang paling patut diapresiasi ya, Agung ya. Mungkin sejauh ini bagaimana nih Agung bisa bekerja dengan kondisi efisiensi gitu, Agung, dan mungkin juga sedikit semangat effort dari anak-anak, karena kan anak-anak susah nih sebenarnya ya kan, ngurus anak-anak. Mungkin Agung bisa ceritakan, Agung.
3: Kalau dibilang agak susah bekerja di dalam efisiensi juga enggak, kita enggak terdampak kali sebenarnya ya, karena kita kan memang bukan dalam ruang lingkup pemerintah, cuma kita kan memang bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kita karena Agung sama Cin sudah tertempa nih, kita sebelum efisiensi juga udah pernah ngomong nih, kita gak bisa nih ngandalin pemerintah. Sampai kapanpun kita gak bisa, karena setiap era mungkin ada perubahan ya. Jadi kayak mana cara kita harus mandiri nih, sebagai seniman kita harus mandiri, gimana kita gerak tanpa dukungan pemerintah daerah. Kita harus bisa jalan nih, kayak mana cara. Jadi berpikirlah kami ini, jadi dapatlah ini gitu. Karena untuk saat ini memang sudah tidak bisa kita andalkan lagi kegiatan dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah punya fokus di tempat lain, apalagi setelah bencana kemarin. Jadi fokus kan memang harus, memang terdampak bencana dulu, gitu. Jadi ya kita tetap jalan, karena kami memang dari awal memang untuk kegiatan kebudayaan kita nggak memikirkan uang. Jadi kayak misalnya kita ada penelitian atau memang survei, kita turun terus dulu ada anggaran atau enggak itu urusan belakang.
0: Iya. Suka banget gitu ya, Gunnya, karena hobi ya Gunnya.
3: Iya, betul.
0: Karena hobi jadi enggak mikirin anggaran dulu, akhirnya anggaran itu datang sendiri ya Gunnya, iya, tanpa betul, disadari. Betul. Yang penting kita mau karena kita berbuat untuk kebaikan gitu ya teman Pro2 ya. Dan ini sangat luar biasa sekali. Mungkin Agung, respon adik-adik bagaimana nih dalam event Etnik Fashion Carnaval 2026? Pasti semangat banget ya euforianya ya.
3: Iya, semenjak kita buka dari bulan September kemarin, adik-adik tuh excited. Jadi kita ketemu mereka, mungkin memang ada beberapa juga, enggak semuanya juga ini ya, karena memang kita di Kolosal, di semua tuh kita ambil sistem bootcamp, jadi kita gembleng. Harus ada namanya, kita nggak butuh orang pintar, karena beberapa adik-adik juga banyak yang nggak pintar, tapi kita butuh di situ yang disiplin, yang punya semangat dan effort. Karena kenapa? Orang pintar dia belum tentu juga punya effort, tapi kalau orang bodoh dia mau belajar. Jadi alhamdulillah kita kemarin pendaftar tari Kolosal itu tembus 70 orang, tapi karena tereliminasi namanya seleksi alam bahasa kami, jadi itu sisa entah 42 sekian. Jadi itu kita sudah tuh alhamdulillah kita juga dibantu sama tim, juga Agung termasuk koreografer turun langsung. Jadi alhamdulillah itu 80%, tinggal 20% lagi penyesuaian, jadi sudah selesai. Kayak model juga gitu, model kita ngambil juga adik-adik yang dari ini. Alhamdulillah juga tim juga sudah ini, alhamdulillah model ada sekitar 35 orang.
0: Iya, model nanti yang akan tampil di kegiatan ya.
3: Iya, di peragaan busana nanti.
0: Di peragaan
3: nanti.
0: Kalau untuk kostum sendiri, karena kalau misalkan kostum budaya ya atau pengantin ini mungkin kita tinggal ambil aja gitu kostum-kostum lama gitu ya Agung ya.
3: Tapi kebetulan Agung juga kerja sama teman founder dari Rumah Temurui, dia memang konsen di bidang busana tradisional. Jadi beliau juga sudah pernah bantu. Kita sudah pernah perform nih, sudah pernah show busana itu dari masa ke masa. Jadi Agung pengennya bawa, kita bawa ke kabupaten aku dong gitu. Jadi kita tampilkan kekayaan busana, kazana busana tradisi. Jadi itu memang full disupport oleh Rumah Temurui dan Dara Nanggro.
0: Oke, terima kasih nih untuk Rumah Dara Temurui ya.
3: Rumah Temurui.
0: Rumah Temurui. Ini di domisili di mana ini?
3: Rumah Temurui itu di Kota Banda Aceh.
0: Oh, di Kota Banda Aceh. Tapi mau berkolaborasi ya,
3: mau
0: sama Agung ya. Luar biasa sekali Agung ya. Oke, kalau untuk kreasi tadi etnik kreasi ya?
3: Etnik kreasi kita nanti itulah dari desainer, ada beberapa termasuk di Fazania, Aida Rus, terus juga ada juga penampilan dari adik-adik bootcamp, siswa ada 7 orang siswa SMK. SMK ini, 3 dengan SMK Merbo.
0: Iya, ini mereka full menggunakan percak atau bahan-bahan apa gitu Agung ini
3: kreatif. Kombinasi 70% 30%. 70% bahan jadi dan 30% hasil limbah kayak kain percak gitu.
0: Percak,
3: yang penting di situ ada proses daur ulangnya. Karena kita memang menerapkan memang eco fashion, ada daur ulang memang kostumnya gitu.
0: Berarti ini nanti mereka bakal dinilai oleh dewan juri dong berarti?
3: Oh tidak, kita nggak ada perlombaan.
0: Nggak ada perlombaan berarti kita ini fashion?
3: Show ya. Agung pengennya ini kita kalau lomba kan bawanya tertekan. Kita maunya enjoy.
0: Have fun.
3: Jadi agak lembut mainnya gitu. Yang lomba itu cuma peragaan busana tradisi adik-adik SD.
0: Adik-adik SD.
3: Ini kita masih buka pendaftarannya sampai tanggal 20 Agustus.
0: Pendaftarannya gratis.
3: Pendaftaran gratis.
0: Gratis. Tidak dipungut biaya ya teman Pro2 ya. Oke, Bang Muksin, kita balik lagi Bang Muksin sedikit ya. Ini Bang Muksin sebagai penggiat budaya desa. Mungkin kita sedikit Bang Muksin sedikit bisa bercerita terkait dengan penggiat budaya desa nih. Seperti apa nih Bang Muksin di desanya dalam melestarikan budaya? Bang Muksin.
2: Kalau berbicara sebagai penggiat budaya ini agak sedikit lebih luas Bang ya. Nah, jadi pengalaman saya di kebudayaan memang masih baru, tetapi alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh kawan-kawan yang tanda kutip orang kebudayaan, baik dari daerah Aceh Barat maupun nasional, yaitu di Kementerian Kebudayaan di bidang di Direktorat Bina Sumber Daya dan Pranata Kebudayaan. Jadi saya berbicara pengalaman di kebudayaan. Tahun 2025 saya dipercayakan sebagai daya desa. Jadi saya membina salah satunya Desa Suatimah dalam pemajuan kebudayaan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 Suatimah diberi kesempatan untuk aktivasi pemajuan kebudayaan dalam bentuk event festival yang kemarin festival Nipah. Dan alhamdulillah di tahun 2026 juga kita diberikan kesempatan mengaktivasi kembali dalam bentuk festival juga. Yang lebih penguatannya bagaimana nanti warga berdampak langsung secara ekonomi. Jadi apakah itu dalam menyusun pola travel pattern, jelajah budaya. Yang intinya harapan kementerian masyarakat berdampak langsung dan menjadikan kebudayaan ini sebagai salah satu sumber yang mendongkrak ekonomi.
0: Iya, sangat luar biasa sekali ya Bang Muksin ya. Mungkin Bang Muksin lihat sendiri ya terkait dengan pemuda ya sejauh ini ya. Seperti apa nih mungkin tanggapan atau juga respon dari pemuda kita sendiri terkait dengan pelestarian budaya ini, menurut pandangan Bang Muksin sendiri seperti apa nih effort anak-anak muda kita, Bang Muksin?
2: Ya, kalau saya bilang mungkin lebih ke mindset dan wawasannya ya. Nah, jadi mungkin memang ada beberapa kawan-kawan dari pemuda yang memang kurang menonjolkan usahanya dalam upaya-upaya pemajuan dikarenakan pengetahuannya mungkin masih agak
0: masih minim,
2: masih ya, kurang masih bagaimana kurang itu pemajuan kebudayaan. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga beberapa orang, sebagian orang yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang berpotensi untuk pribadinya. Kalau kita berpemahaman bahwa pemajuan kebudayaan itu lebih bekerja sosial. Jadi kita gak bisa bilang kita bekerja di bidang kebudayaan ini untuk betul-betul menghasilkan. Karena kayak Agung bilang tadi, kita mencari informasi-informasi tentang kebudayaan, tentang tradisi. Kita nggak harus ada duit di depan.
0: Iya, ada sekian-sekian yang nggak gitu ya.
2: Kalau misalnya harus gitu, itu nggak jalan intinya. Iya. Jadi kita seharusnya sebagai pemuda lebih mengedepankan nilai-nilai kebudayaan ini untuk istilahnya untuk pemajuan ke daerahnya kita sendiri ya. Kita sebagai putra daerah, kita sebagai warga Aceh Barat lebih menginginkan punya Aceh Barat ini menonjol, bukan atas nama pribadi atau dengan keinginan kita agar kaya dari dengan cara bekerja di bidang kebudayaan.
0: Iya, benar. Ya berarti di sini memang jiwa sosialisasinya itu, sosialitasnya itu tinggi gitu. Bahkan untuk orang-orang pekerja seni gitu ya. Pastinya kalau misalkan sungguh-sungguh yang namanya rezeki pasti ngikut ya. Betul, Bang Bang Husin ya. Mungkin kalau Agung sendiri ini kalau bicara masalah seni ya sedikit ya Agung ya. Ini pastinya kalau karena kita kan pertama sama Bang Dafa nih, mungkin Bang Dafa juga ingin tahu udah sejak kapan sih Gus, kok Agus ya Agung ya terjun ya di dunia seni seperti ini.
3: Kok dibilang terjun sejak kapan, mungkin dari kecil memang sudah tertanam nilai budaya ya, karena memang dari almarhum ibu saya juga memang dia concernnya juga di situ. Jadi dari SD juga udah pernah ikut-ikut dari SD kita udah pernah latihan-latihan gitu bareng-bareng teman, bisa masuk sanggar juga. Tapi kebanyakan juga memang sejauh ini Agung belajarnya otodidak. Jadi di samping belajar tentang seni juga Agung juga di lingkungan memang yang kental terhadap budaya dan tradisi. Jadi juga berkat juga lingkungan sekitar keluarga juga Agung juga mengenal tentang tradisi, tentang budaya. Jadi memang sudah tertanam dari kecil. Makanya memang sebenarnya pendidikan yang budaya yang paling penting itu bukan kita sosialisasi ke anak SMA atau ke masyarakat, bukan. Tapi memang dari rumah.
0: Dari rumah.
3: Jadi dari yang kecil, karena memang kalau kita bilang kenapa anak sekarang, anak Gen Z atau anak apa gak cinta budaya gini, karena memang sudah dari awal dari kecilnya tidak ditanamkan nilai budaya. Tapi ketika kita menanamkan nilai budaya mereka dari kecil, dari umur memang masih sangat-sangat kecil, mungkin dari TK mungkin atau SD, mereka tertanam, oh iya ini udah tertanam sedikit-sedikit. Nah gitu. Kalau memang kita dari udah besar orang udah dewasa itu kan udah punya doktrin sendiri, udah punya udah punya ideologi sendiri mereka. Jadi mereka nggak penting banget deh gini-gini budaya tuh apa sih gini-gini gitu. Tapi kalau kita dari kecil sudah diajarkan, kita tuh udah punya tuh nilai cinta tuh budaya. Seperti Icin juga memang di kampungnya memang syarat dengan tradisi, dengan kesenian. Kan mereka juga turun-menurun ya, Merapai, Bluh Apuy gitu. Itu sebenarnya sih yang hal yang paling penting.
0: Iya, pastinya Agung sebagai ini ya, pegiat seni pegiat budaya seni seperti itu, pastinya juga membutuhkan yang namanya kolaborasi ya Gung ya.
3: Iya, kolaborasi.
0: Ya, kolaborasi ya. Sejauh ini seperti apa nih Gung, kalau menurut, kalau Agung bisa ngomong gitu ya, kolaborasi itu kan penting ya Gung ya. Pastinya kita butuh dukungan dong. Betul, nah kalau menurut Agung seperti apa?
3: Agung kolaborasi juga bukan hanya dengan person, tapi juga dengan institusi, lembaga seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, juga dengan pemerintah daerah, juga dengan tim kayak lembaga organisasi juga. Sejauh ini luar biasa juga, mulai dari setelah COVID ya, bidang kebudayaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan itu sudah berbenah, sudah mulai menjalin kerjasama dengan baru sudah menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku budaya, sudah membuka diri, sudah membuka apa ya namanya, kalau dulu mungkin masih apa ya, masih tertutup, jadi kita jadi panggil, dirangkul ini. Sebenarnya untuk kolaborasi, Agung nggak punya kriteria tertentu untuk kolaborasi. Selagi memang kita satu visi dan misi, kita sefrekuensi, yuk kita jalan. Karena kolaborasi Agung juga bukan hanya di seni, tapi di budaya juga. Karena di tempat lain, misalnya kayak rancang busana tradisi atau apa gitu. Yang penting kita sevisi misi aja gitu.
0: Nah kalau sejauh ini, kalau kendala gitu ada nggak Agung? Kalau pribadi gitu? Ada ketemu, ada temu kayak apa, batu-batu kerikil gitu enggak ya?
3: Pasti ada. Kerikil pasti ada.
0: Pasti ada ya. Ya udah disepak balik gitu kan.
3: Iya, untuk kayak gitu tuh biasa tetap akan ada setiap jalan ya, karena kita manusia. Iya,
0: bagaimana nih Agung menyikapi hal-hal seperti itu?
3: Itu nggak akan aku nggak akan jadi beban karena kenapa, makin besar tantangan juga kita harus kita lewati. Tapi so far alhamdulillahnya yang berat-berat selalu tetap, walaupun memang kita butuh proses ya, tapi tetap kita lalui, kita jalani. Untuk namanya juga hidup kan, terus juga akan ada orang yang pro dan kontra terhadap kita. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang mendukung atau tidak dukung. Yang dukung alhamdulillah kita berterima kasih berkat mereka juga, kita juga bisa bangun nih. Tanpa mereka juga kita gak akan tahu. Karena aku sejauh ini juga menerima kritik dan saran. Karena kita gak merasa juga kita tuh sempurna. Tapi akan ada kekurangan di dalam kegiatan ini juga. Agung ajak kawan-kawan juga untuk mengkritik, mengkritik, memberikan saran apa kekurangan dan apa kekurangan yang perlu kita benahi di kegiatan ini. Tapi ketika ada orang yang kontra terhadap Agung atau kegiatan apapun, itu gak akan Agung jadi masalah. Jadi ketika mereka kontra, memberikan kritik yang positif kita terima. Tapi ketika mereka memberikan hal yang negatif, itu Agung anggap aja angin lalu. Karena memang di hidup kita memang akan ada orang yang tidak senang.
0: Nggak semuanya yang harus kita masukkan ke dalam hati ya Agung.
3: Karena nggak mungkin kita jadikan itu beban. Kan berat kalau kita jadikan beban itu. Kita bawa enjoy aja. Itu sih sebenarnya.
0: Oke, satu lagi Agung, harapannya apa nih dalam kegiatan ini nanti gitu? Seperti apa harapan Agung?
3: Harapan Agung balik lagi ke masyarakat, mendukung kegiatan ini. Karena ini memang satu, memang bukan salah satunya ya, memang mungkin perdana kita buat kegiatan ini di Melabu. Kita mau seluruh masyarakat itu mendukung positifnya kegiatan ini. Jangan melihatnya ke negatif, karena kalau kita lihat negatif, tetap akan ada negatif di kegiatan apapun gitu. Tapi bagaimana masyarakat mendukung, ini salah satu produksi dari putra daerah. Bagaimana kita membangun daerah melalui sebuah event. Hari ini kan kita masih tahu daerah dibangun dengan ini pajak, ini karena ada tambang ini. Kita mau juga Aceh Barat tuh dikenal dengan, oh iya keren ya, ada event yang begini-gini. Karena di daerah, contoh kita bilang Sumatera Utara, di daerah mana lain gitu, kayak Riau, mereka tuh membangun identitas daerah mereka tuh dengan sebuah event. Sekarang event itu sudah menjadi marketnya sebuah daerah, jadi pasarnya sebuah daerah, namanya ekonomi kreatif. Nah, Agung pengen Aceh Barat itu bukan hanya dikenal karena kopi-kopnya, sulubayungnya atau apa. Kita pengen juga dikenal, oh iya keren ya Aceh Barat sekarang udah eventnya udah jor-joran, pelaku kreatifnya udah sangat kreatif, sudah sangat luar biasa. Kita mau, ke depan pengen juga Aceh Barat, kayaknya setiap tahun Aceh Barat punya event ini nih, kita harus datang gitu.
0: Event rutin ya.
3: Insya Allah kita minta kita semoga kita sehat dan event ini bisa rutin setiap tahun atau per 2 tahun sekali kita selenggarakan.
0: Iya, luar biasa sekali, apalagi memang eventnya itu sangat luar biasa sekali karena memperkenalkan budaya tradisi dan kreasi. Dan inilah apalagi budaya pakaian pengantin gitu ya, dari masa ke masa ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Bang Muksin harapannya di event ini apa nih harapannya?
2: Ya kayak Agung bilang tadi, mungkin kita berharap yang pertama adalah dari kawan-kawan generasi muda lebih melihat potensi dan mencari peluang. Jadi kayak Agung cerita tadi, pemerintah pusat sudah menyebar terlalu banyak umpan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat kesempatan. Salah satunya adalah melalui program Dana Nusyana yang kayak Agung diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di tahun ini. Juga ada banyak program-program lain, baik di Menteri Kebudayaan atau di kementerian yang lain. Nah, jadi kita lihat sekarang di era digital nggak ada yang nggak ada generasi muda yang nggak kenal handphone dan media sosial. Jadi sebaiknya dimanfaatkan untuk salah satunya mencari kesempatan mengakses program-program yang memang bisa bermanfaat untuk daerah kita, untuk generasi kita, untuk pemajuan kebudayaan kita. Jadi jangan cuman menjadi penonton, tetapi cobalah kita menjadi
0: aktor ya.
2: Aktor yang mampu berdampak untuk lingkungan dan masyarakat kita.
0: Iya, sangat luar biasa sekali ya teman Pro 2 untuk kesempatan sore hari. Terima kasih Agung.
3: Iya, sama-sama
0: Kak. Iya, terima kasih Bu Muksin waktu dan kesempatannya. Okay. Harapannya semoga kegiatan pesona budaya dalam Molabo ya Etnik Fashion Karnaval 2026 nanti Insya Allah September ya Agung ya, pertengahan September nanti berjalan lancar sesuai dengan harapannya. Dan apapun yang menjadi PR teman-teman ya, Mesaho Art bukan Agung?
3: Bukan, kita ini sebenarnya di bawah naungan Dara Nanggro.
0: Dara Nanggro ya. Apapun impiannya bisa terwujud dan bisa berkarya khususnya di Kabupaten Aceh Barat.
3: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah menyaksikan kita melalui live YouTube RRI Molabo dan juga mendengarkan melalui siaran di 90,3 FM. Waktunya kita pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. And

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Dua, thank you so much for your attention ya. Dan berikutnya teman pro 2, kita akan hadirkan informasi sebelum nanti kita akan dengarkan lagu Lisa Anita, Rema, Viva Son, dan juga Sesal dari Salma Salsabil, ada Dengarlah Cinta, Roni Parulian, Get Loose, Agnes Mo ya, dan Wanita Tak Punya Malu, Barnadia. Lagu Gerilya Cinta, Kalab G, teman pro 2 menjadi sesi terakhir lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu mancanegara untuk di sore ini, karena selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dan ucapkan selamat sore untuk teman produser semua dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 MHz. Siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Dan saya informasikan juga teman Pro 2 di mana untuk Kota Malabo dan sekitarnya mendung ya, terlihat cuaca berawan tebal ya untuk beberapa daerah ya teman pro 2 ya, beberapa kawasan gitu tampak mendung tebal gitu kayak di kawasan pergunungan ya, atau di arah laut juga kayak masih berawan gitu ya teman pro 2. Mungkin kemungkinan masih akan turun hujan ya untuk Kota Malabo dan sekitarnya. Untuk kamu diingatkan tetap berhati-hati dan tetap waspada dengan kondisi cuaca ekstrim ya yang terjadi akhir-akhir ini teman pro 2, karena beberapa waktu yang lalu memang hujannya deras, lebat dan petir juga nih teman pro 2 ya. Maksudnya bahaya banjir dan juga pohon tumbang ya, dan juga genangan-genangan air gitu ya, terutama untuk masyarakat yang tinggal di dekat muara-muara gitu ya teman pro 2 ya, atau yang rentan terjadi banjir gitu atau tanah longsor, tentunya untuk dapat berhati-hati. Atau rumah yang mungkin yang rendah gitu ya teman pro 2 ya, kalau hujan lebat pasti masuk air gitu ya kan, pastinya ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau misalkan punya perabotan rumah tangga yang tergenang gitu ya kan, mungkin bisa diamankan dulu di tempat yang tinggi ya. Selain perabotan juga barang-barang elektronik ya, kayak handphone, tab ya, laptop gitu kan. Kadang-kadang kita suka teledor gitu, letaknya di tempat yang mungkin yang merembes ya, atau juga atap rumah yang bocor gitu kan, bisa terkena barang-barang elektronik seperti televisi ya, kulkas ya, atau barang-barang elektronik lainnya yang bisa saja terkena air, bisa rusak gitu ya teman pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan air hujan kan katanya tuh lebih tajam gitu ya teman pro 2 ya, lebih apa gitu ya jadi lebih kadar asamnya mungkin lebih tinggi gitu kan teman pro 2 ya. Jadi tentunya untuk dapat diperiksa gitu atau dicek ya, agar tidak menimbulkan kerugian gitu ya teman pro 2. Nah, untuk berikutnya juga teman pro 2 yang memanfaatkan suasana sore ya dengan aktivitas olahraga, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio, udah kemarin sore hujan gak sempat olahraga 2 hari yang lalu ya, mau terobos hujan takut malah demam meriang gitu, meriang merindukan kasih sayang ya ya, karena biasa kalau misalkan cuaca hujan itu bawaannya lapar banget gitu ya teman pro 2, kepinginnya yang hangat-hangat gitu kayak gorengan ya, bandrek atau juga seblak ya kan, seblak pedas gitu, atau juga mau coba kebab dan juga apalagi ya, burger ya teman pro 2 ya. Dapat jadi kepingin burger lah nih nanti deh kalau dapat ke main-main ke Badace bisa makan burger lah nih teman pro 2. Nah, untuk di Kota Malabo ada beberapa makanan yang viral mungkin yang bisa dicoba untuk di kesempatan sore hari ini bersama keluarga untuk menambah kehangatan ya, sambil berkumpul bersama keluarga ya untuk di kesempatan
sore hari ini yang masih berolahraga tadi ya, teman Pro 2 semangat terus ya. Deva ucapkan dari studio semoga bisa memberikan efek yang positif bagi tubuh untuk menyehatkan, untuk membugarkan tubuh ya teman Pro 2, tentunya bisa mengatasi depresi atau juga stres ya teman Pro 2, dan tentunya banyak manfaat daripada aktivitas olahraga. Selain olahraga juga kombinasikan dengan makanan-makanan sehat dan juga minuman-minuman sehat ya teman Pro 2, seperti minum jus ya, jangan terlalu banyak minum kopi karena itu bisa menimbulkan sifat kecemasan ya teman Pro 2. Orang yang cemas itu pastinya reaksinya kan gak normal gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kadang-kadang dia udah tidur pun jadi salah gitu tidurnya ya. Dia udah makan yang sehat pun jadi salah gitu. Semua jadi everything is wrong ya. Semua jadi salah gitu ya. Mungkin karena cemas itu tadi ya, efek dari kafein yang udah over ya dalam tubuh kita. Ini kenalin juga nih, mungkin kita harus off dulu ya satu atau dua hari, tenangkan diri dulu gitu ya teman Pro 2, ganti dulu minumannya dengan yang sehat kayak minum jus ya. Rutin minum jus malah buat kulit kita lebih halus ya teman Pro 2, mungkin pencernaan kita juga lebih sehat gitu ya dibandingkan dengan minuman-minuman yang banyak mengandung kafein gitu ya teman Pro 2, walaupun memang sifatnya itu baik untuk meningkatkan fokus ya teman Pro 2, tapi kadang-kadang buat kita itu anxiety ya, atau rasa cemas gitu teman Pro 2, padahal kita cuma duduk-duduk aja tapi rasa cemas gitu. Nah kali ini teman Pro 2 dapat mau kenali manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan pencernaan ya teman Pro 2. Ini juga bagus banget ya setelah olahraga mungkin, atau juga kalau teman Pro 2 ingin badannya itu lebih sehat gitu ya teman Pro 2, bisa coba jus buah ya, merupakan salah satu minuman penyegar favorit. Ternyata mengonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh ya. Jika tidak sempat mengonsumsi buah secara utuh, jus dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Nah berikut rekomendasi beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan dalam mengonsumsi jus ya, dikutip dari berbagai sumber. Nah di kawasan kita juga banyak banget yang jualan jus ya, minuman alami ini teman Pro 2, dan banyak variannya ya, jadi bisa dicoba dengan harga yang sangat terjangkau juga nih ya kan. Nah ini manfaatnya teman Pro 2 itu ya, itu menjaga imunitas tubuh ya. Salah satu manfaat jus buah adalah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin, contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi dan jeruk dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita teman Pro 2. Nah yang itu yang kedua, memberikan energi lebih ya. Jika kamu sedang merasa lesu, hal ini menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar ya. Mengonsumsi jus yang kaya nutrisi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Nah yang ketiga itu melancarkan sistem pencernaan ya. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan. Nah serat ya membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Melansir dari Al Dokter, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain ya. Enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Nah yang keempat, menghidrasi tubuh ya. Jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok diminum ya setelah berkeringat berlebih ya seperti berolahraga. Di samping itu mengonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh ya setelah banyak berkeringat. Ya jus buah bukan hanya terasa segar tetapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Pastikan jus dibuat dari buah segar tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap maksimal. Nah teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Mall Abo. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Waktunya kembali kita dengarkan lagu-lagu hits ya di kesempatan sore ini. Sembari nanti sesaat lagi kita akan dengarkan lagu-lagu religi, sembari kita menanti tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mall Abo dan sekitarnya.

0: Charles.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Perulian teman perdua sudah mengantar ke pukul 18.00. Untuk informasi waktu di studio, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu religi. Tapi Depan masih punya dua lagu pop Indonesia, yaitu Wanita Tak Punya Malu dari Barnadia, Girl Ya Cinta dari Kawab G teman perdua. Dan selanjutnya baru kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Selanjutnya juga kita memasuki perdua Just More Music ya teman perdua untuk di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati suasana sore untuk teman-teman yang berada di seputaran kota Malabo, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan sekitar yang mendengarkan melalui frekuensi 90,3 FM atau juga melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Tetap bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, dan selama menantikan waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya pukul 17 nanti kembali kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Musik Live Chat ya untuk edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Annette di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman Pro 2 kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Okay. Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay.
2: Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Okay. I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Okay.
2: Ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Ketip itu ya.
2: Betul.
1: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan? Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpah ku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu aneh kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi-pagi. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, enggak segalau itu sih dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu, tapi kan? Deep banget sih lagu ini ternyata. Bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener
2: bagian
1: lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Bildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Enak,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Kan, yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Jadi harus pakai kucing talent ya. Iya dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring apa gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya
0: nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing
2: iya,
0: BSH betul. Warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yoi.
0: Ya. Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu bener. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
0: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Gak usah, sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus kayak
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau
1: gede. Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar.
1: Soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana. Okay. Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak, gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat ditanya nih.
2: Udah album ada baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Mm-hmm. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Okay. Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti yep. pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Net. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
0: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya
0: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee. Gak usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada yang ingin ke Padang, pengen gak Net ke Padang Net?
2: Pengen waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Mm-hmm. Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
2: Album.
0: Album mungkin
2: album
0: ya.
2: Mungkin.
0: Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silahkan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Waduh, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya, jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali
1: ini. Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

Klasik FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkebunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuh, teman-teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini 2 menitan lagi mau jam 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Nanti jam 9 malam pas ya, kita akan buka obeng obrolan jreng untuk malam ini. Dan sebelumnya kita update dulu informasi berikut ini dari www.dari.co.id/melabuh.

Prode FM, teman terbaik kamu, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke website kami www.rri.co.id/melabo untuk updatean informasi terkini seputaran kota Melabo nih teman Prode 2, yang biasanya ini banyak banget di halaman muka berita-berita updatean terkini. Jadi silakan aja nih untuk kalian yang pengen baca berita updatean aktual, seimbang dan terpercaya, langsung aja ke www.rri.co.id/melabo. Teman Prode 2, berikut ini ada informasi curah hujan meningkat, mitigasi bencana perlu diperkuat. Teman Prode 2, berikut informasinya buat kamu. Dari rri.co.id, Melabo, meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah dan juga beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Intensitas hujan yang lebih tinggi berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga terganggunya aktivitas transportasi dan juga perekonomian, teman Prode 2. Dan juga RRI.co.id telah merangkum curah hujan meningkat, mitigasi bencana perlu diperkuat, teman Prode 2. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat melalui langkah-langkah mitigasi bencana yang terencana. Mitigasi ini nggak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan guna mencegah atau mengurangi resiko dan juga dampak yang ditimbulkan. Teman Prode 2, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan juga lereng perbukitan, ini dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, teman Prode 2. Terutama jika ketika hujan turun dalam durasi yang panjang. Jadi saluran drainase di lingkungan pemukiman itu perlu dibersihkan secara berkala agar aliran dari air itu tetap lancar dan juga tidak menimbulkan genangan. Selain itu, teman Prode 2, pemerintah daerah bersama dengan aparatur gampong dan juga relawan kebencanaan diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam upaya kesiapsiagaan dan juga pemeriksaan terhadap kondisi tanggul, jembatan, terus juga saluran air serta pohon-pohon yang berpotensi tumbang menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk meminimalisirkan atau minimalkan resiko. Di sisi lain, teman Prode 2, masyarakat juga perlu untuk menyiapkan perlengkapan darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, terus juga makanan siap saji, terus juga air bersih, senter, dan juga perlengkapan lainnya sebagai langkah antisipasi apabila suatu waktu diperlukan proses evakuasi, teman Prode 2. Kesadaran menjaga lingkungan turut menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi bencana. Jadi nggak hanya buang sampah ke sungai, saluran air, menjaga daerah seresapan, serta melakukan penghijauan di kawasan yang memang rawan erosi merupakan upaya sederhana yang dapat memberikan dampak besar terhadap pengurangan resiko bencana. Teman Prode 2, peningkatan curah hujan hendaknya ini menjadi pengingat ya bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat relawan, dan juga masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat ditekan sehingga keselamatan jiwa, harta benda, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga, teman Prode 2. Prode FM, teman terbaik kamu, itu dia tadi informasi. Memang kayaknya dalam hari ini, yang kemarin yang parah banget hujannya, hari ini kan gak begitu ya. Kemarin itu emang wow gitu ya. Dari kalau yang kemarin itu bahkan dari maghribnya ketemu malam gitu ya kan. Ketemu sampai hari ini tuh, hari ini lumayan ada cerah-cerahnya, teman Prode 2. Cuman sekarang udah mulai mendung lagi. Tapi anyway, aku bersyukur banget loh. Maksudnya udah sekian lama kita tuh kayak diprediksi bakal El Nino lah, terus juga gelombang panas lah, terus juga kemarau yang panjang. Itu kan bikin cemas kita juga sih sebenarnya. Terus tiba-tiba melabuh hujan itu kan puji syukur juga kita ya kan, teman Prode 2. Dimana kan banyak juga nih sekarang masyarakat kita yang juga sedang bertani gitu kan, sedang di sawah dan juga menanam-nanam tanaman lainnya. Jadi mereka ya butuh air gitu loh. Jadi ya aku bersyukur aja sih. Nah semoga saja kalaupun hujan lagi malam ini ya dengan intensitas yang cukup ya. Semoga saja, teman Prode 2, dan tetap jadi berkah untuk kita bersama. Karena panas banget juga nih seminggu, sepekan atau dua pekan terakhir ini emang luar biasa panasnya, teman Prode 2. Bahkan kayak aduh gak sanggup kemana-mana ibaratnya gitu loh. Jadi ketika hujan turun kayak dua hari ini tuh benar-benar bikin kita adem, benar-benar bisa apa namanya mensyukuri ya. Terus juga udara aja juga jadi lebih bersih, teman Prode 2. Malam ini juga lumayan berawan untuk kawasan Pasir Jambu, Melabo dan sekitarnya, teman Prode 2. Jadi untuk kalian, ya kalian harus tahu lah apa yang harus dikonsumsi, teman Prode 2, gitu ya kan. Kalau misalnya lagi cuaca hujan kayak gini, ya udah minumnya enak yang hangat-hangat, yang bikin hangat tubuh gitu ya kan. Nutrisi yang terjaga untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang bikin nyenyak tidur juga dan segala macam. So ya itu dia tadi, kita harus menyeimbangkan nutrisi yang masuk ya pada saat cuaca kayak sekarang ini, teman Prode 2. Tapi so far enak ya, lumayan ya teman Prode 2 ya, asik aja nih. Dalam dua hari ini kita diguyur hujan luar biasa, karena di daerah-daerah lain tuh masih kayak kering kerontang banget, teman Prode 2. Jadi
syukur banget kita masih mendapat curah hujan yang cukup. Iya, teman Pro 2. Nah, kita akan coba putarkan dulu nih beberapa lagu teman Pro 2 untuk kalian yang mau ikutan di program Obeng. Nanti silakan aja di 0811-687-7903. Selepas Nanda putarkan dulu nih teman Pro 2, ada lagu yang mau Nanda coba play buat kamu di malam ini. Ini adalah lagu-lagu terbaru nih kita play malam ini teman Pro 2. Salah satu lagu darinya Nona, judulnya Hong, bakal aku play buat kamu. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ada-ada aja memang materi lagu Nona teman-teman Prodo. Tiba-tiba get on the angkot ya. Masuk ke dalam angkot. Teman Prodo, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda teman Prodo. Berikut ini seperti biasa kalau misalnya lagi saran itu kita masih updatean terkini ya. Nah, berikut ini ada informasi Bintar Radio Radio Republik Indonesia Melaboh 2026 teman Prodo. Ini dia informasinya buat kamu. Teman Pro 2 punya suara keren dan hobi nyanyi. Nah, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio Republik Indonesia 2026, Teman Pro 2. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI ini, Teman Pro 2, kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lombanya warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026 ini, gitu loh. Jadi kamu masih 25 tahun sampai Oktober itu masih boleh. Tapi kalau udah lewat 20 Oktober ini kamu menjelang 26 itu gak boleh ya. Nah, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Nah, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau juga asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba teman Prodo. Dan segera daftarkan diri kamu, pendaftaran dibuka mulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id, bintangradio.rri.id, atau langsung datang ke RRI Melaboh, Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, K16 Melaboh Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, teman Prodo bisa langsung kunjungi Instagram kita @bintangradio.id, Instagram kita bintangradio.id ya, atau juga @rri_melaboh, teman Prodo, @rri_melaboh. Aduh, besar kali. Ini apa? Lalat. Itu bukan lagi lalat, itu langong. Ya, untuk info lebih lanjut kita ulang, bisa kunjungi Instagram bintangradio.id dan RRI_melaboh di Instagram, dan juga Prodo2 Melaboh ya, @Prodo2Melaboh, PRO2 Melaboh, atau hubungi Eci 0822-7425-8030. Eci 0822, catat itu nomor HP Eci. Eci tiba-tiba nomor HP-nya mau disebar loh kak. Iya gak sih? 0822. Kok mau Eci nomornya disebar? Eci ini nomor satu-satunya dia ini. 0822-7425-8030. Atau Faiz 0852-777-83929. Nah, ini juga nomor Faiz. Mau disebar mereka nomornya ya. 0852-7778-3929. Nah, tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan RRI Melaboh, Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Saatnya suaramu didengar di Indonesia. Langsung jadi dangdut.

FM teman terbaik kamu, terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Nanda di 90,3 FM Pro Daerah Rim Labo. Dan sekarang ini semangat Bang Nanda, Curini lebay. Nah teman Pro 2, kita bakal tunggu kamu yang pengen ikutan, langsung aja telepon kita di 02.

0: disimpan gitu ya. Kalau ada bakat disimpan gitu. Enggak lah, kalau ada bakat ya harus diiniin dong, harus di apa namanya, kalau ada bakat harus ditunjukkan gitu, jangan disimpan doang.
1: Iya, kalau sorry Pak, di kalau kayak gini nggak berani Bang Nanda, kalau di ketemu langsung nyanyi mau.
0: Ketemu langsung nyanyi lah mau, tapi kalau misalnya kayak nyanyi kayak gini nggak mau. Hai Emma, ini mantan bintang radio itu.
1: Bang Nanda lagi nge-live.
0: Iya lagi live, nanti kamu masuk ya, live ya, tapi nggak bisa.
1: Oke, aman.
0: Iya. Iya, kamu masuk nanti. Oke. Makasih Emma Delima udah apa? Tap-tap layar, ada ulat bulu juga. Tadi ada teman aku juga, teman sekolah aku, ada Cuk Rini, ada Fatifa, ada Nyonya Pes, ada siapa lagi itu. Selamat malam aja untuk semuanya. Thank you so much untuk tap-tap layarnya ya. Ini kita lagi siaran dulu seperti biasa. Terus Saripah, kamu mau ngapain nih?
1: Mau request lagu lah Bang Nanda.
0: Oh iya. Tanya,
1: kata-kata Karisna Syarifah, nanti kalau Bang Nanda siaran ikat tarik ya, awas kalau nggak tarik katanya.
0: Jadi ini gimana?
1: Mana Syarifah tahu Bang Nanda?
0: Oh. Mana Karisna nih? Iya, kita udah berubah lagi jadwal kita nih sekarang gitu loh. Jadi kita nanti sekarang udah lebih sering lagi nih cowoknya masuk malam sama subuh gitu loh. Jadi udah lebih sering lah dua.
1: Iya, Bang Nanda. Sebenarnya Syarifah kaget kali Bang Nanda.
0: Kaget kali. Kenapa kagetnya? Coba cerita.
1: Biasa kan yang malam kemarin biasa Bang Faiz kan.
0: Terus Bang Faiz udah nggak siaran lagi.
1: Iya, daripada
0: tahu, Nanda. Iya, makanya. Awalnya
1: kaget dengar suara Bang Hendy yang siaran.
0: Iya nih, mau ada audisi Emma Delima. Tadi udah Bang Nanda kasih sampein, nanti buatnya yang mau daftar Emma Delima mungkin boleh kasih tahu ke teman-temannya. Langsung ke RRI Melabu bisa kayak biasa, atau langsung dikepoin aja, atau hubungi nomor Kak Eci. Nomor Kak Eci atau Instagramnya Pro2 Melabo atau Instagramnya RRI_Melabo. Ya, segampang itu pendaftarannya. Nanti Emma tolong kasih tahu ke teman-teman lain yang yang biduan-biduan di Melabo Aceh Barat ini, keluarkan semua ya. Keluarkan ya. Iya, nih lagi Bang Nanda suruh juga nih Syarifah suruh nyanyi. Ya udah, dia enggak mau nyanyi, dia ngaji aja nanti. Tapi kamu enggak mau. Assalamualaikum Malang Bang, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando daerah Malingping Lebak Banten. Hai lu, halo Banten. Iya, ada Pro2 Banten, mau nitip salam nih buatnya. Siapa nih? Bapak Bos Agus Darmawan, terus Ketua Ahmad dan Komandan Trisna. Oh iya, udah dibacain ini nih, langsung on air di terestrial juga. Abang semoga selalu diberikan umur panjang dan sekeluarga aja. Makasih Bos Sukari, terima kasih Bos Sukari. Salam untuk kalian juga yang ada semuanya yang ada di Banten ya. Yuk Syarifah, kamu mau request lagu apa ini?
1: Kak Risna, kemana dirimu kak? Telat kali kak.
0: Udah masuk Risnanya?
1: Ada bang. Udah Bang Nanda, udah hadir dia bang.
0: Update dulu informasi cuaca di Banda Aceh kayak gimana malam ini Risna?
2: Dingin bang.
0: Dingin? Maksudnya tapi gak hujan ya?
2: Hujan dari kemarin subuh deh udah.
0: Oh iya ya. Oke. Tapi alhamdulillah seharian ini, tapi nggak kayak Melabu. Kalau Melabu kita hujan terus ya, Syarifah ya. Sampai dua harian ini kita hujan terus nih di Aceh Barat. Alhamdulillahnya. Cuma kalau di Banda Aceh kurang ya.
1: Adem-adem.
0: Iya, sampai kedinginan. Tidur enak kali ini.
1: Makan bakso lebih enak lagi.
0: Iya, makan bakso. Lagi makan miso, Syarifah.
1: Enggak, udah kenyang makan miso. Makanya Umi buat sendiri, makan puas-puas. Kalau beli enggak puas.
0: Oh, kalau buat sendiri. Biasanya Umi buat sendiri miso atau bakso gitu?
1: Kalau lagi kepengen dibuat sama Umi. Kalau enggak kepengen enggak dibuat.
0: Oh iya iyalah. Kalau misalnya lagi enggak kepengen nanti ya siapa yang makan gitu ya kan?
1: Syarifah order aja ke sana ke kantor RRI Bang
0: Nanda. Iya, nanti kalau banyak dibuat nanti suruh kirim ke sini, deliver namanya, bukan order, deliver, kirim ke sini ya.
1: Oke, Bang.
0: Oke. Gimana kalian berdua, sehat ya alhamdulillah ya? Risna tadi sehat. Kalau Syarifah tadi udah bilang dia sehat. Udah makan belum? Udah makan belum?
2: Alhamdulillah.
0: Udah. Selamat malam Denanda. Liza, selamat malam Dinanda, selamat malam kembali Yuli Liza. Terima kasih sudah komen-komen di TikToknya

0: TikTok Bananda udah bisa loh ubah namanya loh. Kemarin kan gak bisa ubah nama kan, sekarang udah bisa. Kemarin tuh namanya kan Lubis Bengkel. Ini udah jadi Haris Nanda Lubis nih, udah jadi nama sendiri alhamdulillah. Udah gak pake. Asik. Iya makanya. Sama marga sama anak kakak. Iya nih kak, sama marga sama anak kakak. Kalau sama anak kakak sama marganya. Oh berarti bapaknya Lubis. Saudara dong kalau gitu. Ya, karena Lubis itu dikit marganya, enggak banyak. Iya Lubis. Kalau yang lain lumayan banyak ya. Kalau Lubis itu dikit dia. Iya gimana?
1: Bang, ngeles yuk. Ngeles bareng yuk.
0: Boleh, tapi Bang Nanda lagi live, nanti masuk aja dulu kalau enggak, ya.
2: Di mana nih? Okay.
0: TikTok.
2: Oke.
0: Risna sama Syarifah. Iya, mau kirim salam buat siapa nih? Mau request lagu apa?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Jadi ke Melabo?
2: Belum
0: tahu.
2: Tahu Bang lagi ada acara.
0: Oh, ya udah nanti kabarin ya kalau jadi ya.
2: Iya, Bang.
0: Oke deh kalau gitu. Salam kenal ya kami di Nagan. Ya salam kenal kembali Kak Yuli Liza. Kapan-kapan ke Melabo dong, Kak. Main-main bawa anaknya yang Lubis juga. Iya kalau namanya sama itu sedarah loh. Kalau Lubis, kalau yang lain dia beda ceritanya. Kalau Lubis itu dikit, Lubis itu populasinya dikit. Jadi pasti di kampung yang sama itu. Jadi kalau misalnya kita itu di sini misalnya di Aceh Barat gitu kan, aku bisa bilang kalau di Aceh Barat aja itu kita bilang misalnya kawasan Johan Pahlawan aja gitu, yang induk-induknya Lubis, yang lainnya nanti pasti nyampur-nyampur di situ gitu loh. Cuma kan Bang Nanda kan cuma turunan aja ya. Iya nih kak, aku kalau Nanda pribadi nih kak, jujur sering pulang ke kampung waktu dulu waktu ibu masih ada gitu kan. Kalau sekarang udah jarang pulang. Abis itu kalau bahasa Batak sama sekali nggak bisa ya. Tapi kalau bahasa Aceh bisa kak, karena emang udah lahir dan besar di sini gitu kayak jadi. Nanda tuh representasikan orang Aceh sebenarnya gitu. Tapi masih makan daun ubi tumbuk, sambal lado hijau itu masih. Kalau yang sambal-sambal masih. Tapi kalau disuruh pilih nanti gulai Medan atau gulai Padang atau sama dengan gulai Aceh, karena udah lidah Aceh jadi lebih sering. Ini tadi aja di rumah, tadi Bang Nanda tahu gak kawan nasinya apa?
1: Apa tuh?
0: Gulai jeruk sama sambal udang sabu sunti, bayangkan loh. Tadi beli sih. Oh sama abang juga bisa bahasa Aceh. Iya makanya. Tapi beli. Gak masa hari ini. Gak apa. Beli. Biar lebih simple aja. Karena kan cuaca lagi hujan ya. Jadi kayak apa tuh namanya, lebih enak aja beli gitu loh. Mager ya benar. Mager. Tahu aja. Kakak sih orang Nagan asli. Abang aja yang Mandailing. Iya Mandailing Natal. Oh, kalau Lubis itu Mandailing Natal Tapanuli Selatan. Kalau ibunya Nanda almarhum itu tinggalnya di Penyabungan. Jadi di Penyabungan itu rata-rata banyak yang Lubis kan. Pokoknya di Mandailing Natal lah. Tapi kalau Nandanya di Penyabungannya gitu loh. Iya kan kak ya. Jadi kangen sih kalau misalnya mikir-mikir kayak pulang-pulang kampung gitu. Pengen sih. Sama cuman kayaknya karena di sana tuh cuman tinggal sepupu-sepupu doang gitu ya kan, kayak orang-orang tertuanya tuh udah pada meninggal semua. Jadi kita cuma jalin komunikasi aja dengan Bang Nanda, cuma jalin komunikasi dengan sepupu yang udah mencar se-Indonesia gitu loh. Iya, ya udah request aku dulu nih. Mau request aku apa?
1: Syarifah mau request lagu yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Yang terbaru.
1: Enak lah, the best.
0: Maksudnya ini terbaru Indonesia, mancanegara, atau boy band, girl band, atau solo.
2: Mancanegara.
1: Syarifah lagu Indonesia aja Bang Nanda.
0: Syarifah lagu Indonesia, mau band, atau mau solo cewek, atau solo cowok, atau apa nih kan banyak tuh.
1: Solo... Inong Bang, Inong.
0: Solo cewek, okay, solo cewek. Nanti yang terbaru coba Bang Nanda putarkan. Salah satu lagu nih Bang Nanda sebut terus biar enggak ini ya. Kamu mau lagu yang agak gimana gitu, agak centil boleh, mau enggak?
1: Boleh.
0: Kalau agak centil kita punya Naikila nih. Ini lagi naik lagunya, Main-Main Kue judulnya. Terus kalau Risna tadi lagu mancanegara, mau cewek, cowok, girl band, mau pria, wanita, atau boy. Hah?
2: Risna mau yang boy.
0: Yang apa?
2: Laki. Yang laki.
0: Yang cowok solo atau boy band?
2: Girl band.
0: Boy band.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Maksudnya kalau cowok ada enggak sih boy band? Maksudnya band gitu ya. Ben ya, Ben yang cowok ya.
2: Iya,
0: Bang. Iya, ya udah. Kalau gitu Bang Nanda coba puterin nanti salah satu lagu apa nih? Coba Bang Nanda lihat dulu. Maka nanti Bang Nanda lihat dulu lah kalau gitu ya. Yang mancanegaranya yang paling baru yang boy, yang cowok ya.
2: Oke.
0: Okay, thank you buat kalian berdua. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay.
1: Iya, sama-sama.

0: Selamat malam, assalamualaikum Ina di Langung. Alhamdulillah masih sehat ya.
1: Waalaikumsalam Nanda, lagi ngapain?
0: Hai, aku lagi ngapain? Lagi tidur-tiduran aja nih, nggak tahu mau ngapain juga kan? Kan lagi gitu, dingin juga gitu. Nih. Lagi
1: dingin. Kenapa dingin?
0: Iya karena di luar.
1: AC.
0: Enggak, di luar kan lagi ini lagi. Kamu nggak tahu di luar lagi salju.
1: Salju hujan. Di sini nggak belum hujan. Semalam ya.
0: Iya ini sekarang tapi kan.
1: Hujan sekarang.
0: Enggak, tapi kan panas ini loh, lumayan dingin loh cuacanya. Ya?
1: Oh, gitu.
0: Kamu enggak terasa dingin?
1: Oh, dingin ya. Enggak.
0: Kenapa? Kenapa kamu enggak dingin?
1: Ini belum dingin. Belum sampai dinginnya mungkin.
0: Belum sampai
1: cuma
0: dingin.
1: Cuma Nanda aja mungkin ya.
0: Oh. Bisa gitu dinginnya itu hanya Nanda. Hanya di Nanda ya. Doang gitu dinginnya gitu ya, enggak di kamu gitu ya.
1: Ya belum mungkin nanti datang nanti
0: enggak
1: pula,
0: tahu
1: juga kan? Pemikiran juga dinginnya tuh.
0: Bisa jadi.
1: Gak sekaligus,
0: iya sih.
1: Itulah.
0: Ya udahlah kalau gitu, gimana? Kamu udah makan belum? Kalau belum makan dulu.
1: Baru siap makan lah nih.
0: Hah?
1: Sama Meza udah gabung.
0: Sama siapa?
1: Meza.
0: Oh, Mama Meza udah gabung tadi sebelah, gercep kali kamu.
1: Udah, pendengar dulu pertama. Udah, anak tenor, Rina.
0: Berarti kayak gak setia gitu ya. Abis gabung Mama Meza, tiba-tiba sweet langsung dengerin Pro 2 gabung lagi sama aku. Memang pendengar gitu ya ternyata ya. Kekasihnya banyak gitu.
1: Kalau
0: ya
1: kan? kalau enggak gitu bukan pendengar namanya, pendengar.
0: Iya, maksudnya khusus banget gitu abis telepon di sini, telepon sana gitu iya, kayak iseng aja gitu hidup.
1: Itulah namanya orang hobi.
0: Oh iya. Ya.
1: Orang hobi, makanya penyiar ini buka lah request.
0: Ini kan buka loh ini.
1: Makanya itu ku bilang ya kan, ini ada paket deh, enggak dibuka basi sendiri paketnya kita ini.
0: Oh gitu.
1: Sendiri. Hai. Lagi habis pakai ini.
0: Iya. Aku mau say hello dulu dong untuk teman-teman yang di TikTok nih. Bang Nanda Saripah kirim salam buat Ina. Semoga dia sehat selalu tuh. Kamu dikirimin salam tuh sama Saripah. Saripah.
1: Oh iya. Terima kasih Saripah.
0: Iya, terima kasih ada Bang Jul Kiram juga, ada Yuli Liza tadi, ada Risna. Gimana caranya nih Bang Nanda undang gitu? Kalian masuk ke sini Saripah sama Risna.
2: Biar nanti abis Bang Nanda puterin lagu, kita lanjut di TikTok.
0: Masuk ke sini, masuk ke minta undangan gitu. Gimana sih caranya, Kak? Coba nanti Bang Nanda suruh sama Kak Miza ya.
2: Ina.
1: Halo, apa Nanda?
0: Ya udah kamu pulang aja sana tidur dulu ya. Kami mau live TikTok ya.
1: Apanya?
0: Kamu pulang aja tidur.
1: Kemana?
0: Bercanda, loh. Kok kaget sih? Bercanda. Ya udah kamu mau request aku apa?
1: Iya, bercanda.
0: Habis kamu enggak ada TikTok? Kamu enggak ada TikTok?
1: Iya, masih toko enggak?
0: Ya udah, mau request lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Ya, lagunya apa ya, Nda?
0: Lagunya? Kamu mau lagu Indonesia, mau lagu mancanegara, atau yang mana?
1: Ya, Nda, dengar dulu. Lagu terlamanya ada enggak?
0: Yang terlama maksudnya?
1: Ada lagu yang lama enggak?
0: Boleh, maksudnya tapi kamu bilang lagunya lagu apa gitu.
1: Nah, lagu Rosa sih ya, nama ya?
0: Rosa? Nah. Judulnya?
1: Ayah-ayah
0: cinta. Aduh, gak ada yang lebih jadul. Rosa ini aja boleh. Sinaran. Hah? Sinaran. Lagu itu boleh. Mentari menyinari. Ini yang ada. Aku lagi. Boleh?
1: Iya boleh. Kalian lain kan?
0: Iya, itu aja ya. Abis lagu Bruno Mars Caca-Caca, kita putar Sinaran dari Rosa. Okay?
1: Oh iya boleh.
0: Iya boleh. Mau kirim salam buat siapa nih kamu?
1: Hah?
0: Ah.
1: Lupa ini tanya Nanda. Ini jelas suaranya situ.
0: Jelas dong, ada Nur Hafni. Salam Bang Nanda, salam kembali. Jelas, kenapa memangnya?
1: Berarti Nanda lebih senang pakai handset dibanding gak pakai handset ya.
0: Aku pakai kamu nih pakai.
1: Ini Nanda pakai handset sama Nanda nih.
0: Oh, kamu pakai headset.
1: Kan bilang ya. Makanya aku tanya kan, badannya apa enggak itu?
0: Enggak, kalau kamu pakai headset, kamu deket ngomongnya mic-nya ke mulut ya kedengeran.
1: Apa deket kali masalah.
0: Iya, enggak maksudnya kalau lebih deket gitu jelas, tapi kalau agak jauh kamu pakai headset ya enggak jelas dong, Ina.
1: Iya.
0: Iya. Adik-adik, jangan ngomong dulu Bang Dagi siaran. Iya, itu ada Sarifah sama Rizna. Nur Hafni, salam kenal kembali buat kamu. Thank you banget udah gabung di live-nya kita. Itu ada Rizna sama Sarifah. Be quiet dulu sebentar, Bang Nanda lagi ngobrol. Iya, gimana?
1: Berapa orang udah gabung? Sarifah sama Rizna aja.
0: Sarifah, Rizna, kamu. Terus ada yang di TikTok juga udah rame karena aku buka TikTok malam ini. Kan nggak mungkin aku. Ya. Udah rame ini, ya. Udah.
1: Salam buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam buat semuanya. Sehat selalu. Nanda juga gitu ya. Selamat tugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nabila juga tuh, ternyata udah lama gak gabung Bunda Nabila. Halo Bunda Nabila. Tuh ada Bunda Nabila, tuh ada Rizna sama Sarifah. Tuh Bunda Nabila itulah tuh orangnya. Rizna kenapa gak buka kameranya? Tapi jangan ngomong ya, lagi siaran ya. Hai, selamat malam, assalamualaikum. Kak Ida, apa kabar Kak Ida?
3: Salam,
0: abaget. Bereh tak kok Kak Ida malamnya? Kencang tak, sapu, mangak dan mampu pula. Boleh dah mampu spill lagi cut.
3: Di mana?
0: Mak berita.
3: Di mana
0: kampung? Di mana kampung mak? Pui pegak si mana kampung? Goreng, tagun, lado, gulai. Gulai unu lu mak mak mangata. Hana tu kena buat studio. Oh, mak ibang kujaknya ku tinggal studio tu ka malam. Belanja. Hai, terima kasih buat yang di TikTok. Jangan lupa stay tune kita lagi siarannya tengok ngong Kak Ida. Jadi nyong ngong Kak Ida aja harus setel bahasa daerah, bahasa Aceh, ha?
3: Kibah?
0: Jut lah, mandum jut. Kemana bahasa Aceh mana lah Kak Ida? Bit, mangat lah nyoba Aceh. Bagah orang yang ini kan, bagah akrab nyoba pakai bahasa Aceh kan?
3: Kamu dia mana? Ya itulah bahasa Aceh pun aku.
0: Majiknya, nanda jamun pakai bahasa Aceh. Wateba SMP-nya na pelajaran khusus bahasa Aceh. Rizna sama Sarifah, kalian masih belajar bahasa Aceh enggak waktu sekolah kemarin? Ini bang Nanda tanya, boleh ngomong? Ngomong aja enggak apa-apa. Enggak ada bahasa Aceh di SLB. Maksudnya bahasa daerah kayak gitu, mulok gitu enggak ada? Muatan lokal bahasa Aceh? Di bandar Rizna? Enggak ada juga. Lah kok. Tapi nyo jaman danyo nah Kak Ida, lu SMP mentamono bahasa Aceh dan ponten lu bahasa Aceh sabila gak? Oh, sekarang enggak ada ya? Aku baru tahu kalau enggak ada bahasa Aceh sekarang. Mungkin yang di TikTok boleh komen, teman-teman yang di SMP mungkin atau di SMA yang masih sekolah nih sekarang gitu loh. Kalian masih ada enggak itu pelajaran bahasa Aceh? Jadi guru-guru bahasa Aceh ha hoija. Gak ada, di Banda juga gak ada. Maksudnya dari SMP-nya sampai SMA-nya memang gak ada. Oh gitu. Oh, keponakan ada? Oh, ada berarti. Oh, oke. Itu kameranya kenapa gak dibuka, Rizna? Nanti kita ngobrol ya. Bang Nanda ngobrol sama Kak Ida dulu nih, kita selesaikan. Kak Ida, kamu request lagu pu, Kak Ida. Kamu salam kuso.
3: Lagunya
0: Bepa Nanda. Terserah Nanda. Lagu pula. Lagu Indonesia mancanegara. Numpu je. Oh boh. Boh Nanda puda lagu yang baru mentang boh dari Roni Parulian. Judul lagu Ji Waltz Akhir Zaman boh.
3: Boleh.
0: Kak Ida salam Ji kusok Kak Ida.
3: Salam mentang
0: boh. Oh kami ya Kak Ida. Oh.
3: Kami ya.
0: Boh. Kasih Kak Ida. Boh, makasih Kak Ida, boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong yang di telepon atau yang di WhatsApp juga boleh komen sekarang ini bahasa Aceh masih ada enggak di sekolah kalian? Ini ada yang WhatsApp juga nih. Good night Kakak Nanda. I just wanna request song Savage Love by Jason Derulo. Thank you Kak Nanda. Thank you. Lagunya langsung masuk antrian itu nanti lagunya kamu berarti 2116 lagunya Miko Dirundeng itu yang kedua ya. Lagunya yang kedua ini abis ini langsung Nanda puterin lagu pertama langsung yang kedua lagunya kamu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Mak Tengo.
4: Waalaikumsalam.
0: Mak Tengo, gimana kabarnya? Udah telepon sama Meza tadi? Udah marahin Meza belum? Apa Meza ngapain di situ dia? Tadi Nanda baru siap makan sama dia.
4: Makan apa?
0: Makan nasi. Tadi kita ya.
4: namanya Glejru ya.
0: Tadi Nanda, tadi tapi yang tadi Nanda gak bawa Glejru. Jadi tadi pas mau kesini, itu Nanda buat lagi telur ceplok saus mentega. Tahu gak, Matengo?
4: Tahu.
0: Tahu. Jadi telur ceplok digoreng pakai mentega, pakai saus-sausan gitu, bawang merah, bawang putih, bawang merah gitu kan. Cabe, terus daun bawang ya udah gitu. Jadi berbagi tadi sharing sama Meza-Meza bawa ayam geprek, Nanda bawa telur dua. Iya ya. Habis itu Meza, berbagi tadi. Untung enggak suap-suapan kami di sini. Ma Tengah. Iya, kapan ya? Ini waktu lagi ini Kak Nabila juga lagi stay tune nih, Ma Tengah. Jarang-jarang Kak Nabila masuk kan?
4: Itulah, udah jarang,
0: udah sibuk. Kayaknya Kak Nabila udah sibuk dengan TikTok sekarang. Ini di TikToknya Nanda masuk, di telepon gak masuk lagi sekarang, di radio.
4: Enggak lah,
0: di Pro 1 enggak juga. Kemana nih Kak Nabila? Udah banyak yang tanya loh ini Bunda Nabila. Aduh, Masya Allah ya.
4: Iya.
0: Ma Tengah mau kirim salam buat siapa nih? Mau request gue apa?
4: Lagu ikutan aja? Salamnya buat semua.
0: Jadi,
4: Sandy udah rindu dua.
0: Iya, Faiz udah gak siaran lagi. Gimana nih, aduh. Gak tahu. Kita ikutin. Kayak gak tahu nih, Ma Tengah, gak tahu Nanda. Nanti kita ikutin aja gimana gitu ya. Gak tahu juga kenapa dengan siapa mereka.
4: Faiz
0: gak masuk lagi sekarang. Fauza gak masuk. Jadi ke Pro 2 masuk Bang Hendy sama Tami.
4: Tami
0: itu dia sarannya di pagi dan siang gitu.
4: Laki atau perempuan?
0: Kalau Tami perempuan.
4: Dua perempuan, tiga laki.
0: Ya? Formasinya tetap sama. Juga. Iya, makanya. Faiz ada di sini. Faiz sekarang di bagian, aku lupa lagi Ma Tengah bagian apa. Kayaknya bagian data lah, mungkin administrasi atau apa gitu.
4: Ke situ.
0: Di sini juga, di Pro 2 juga, cuma bagian administrasinya. Iya, makanya. Ya enggak apa-apa ya, kita ikutin aja dulu.
4: Udah selamat lah.
0: Iya, selamat. Selamat malam. Selamat malam wahai kekasih gitu. Ya udah, makasih Ma Tengah, nanti Nanda puterin lagu wanita tak tunggu ya, dari Mernadia judul lagunya menyenangkan mengenalmu ya, Ma Tengah ya, Nanda putar ya.
4: Iya, makasih.
0: Oke. Sama-sama Ma Tengah. Salam.
4: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang masih bertahan di Pro 2, Bang Nanda dan Bang Dafa. Nih kira-kira nih, kalau misalnya Bang Dafa sama Bang Nanda dipindahin juga, kalian gimana? Mau enggak? Gak tahu kita kayak gimana, kenapa dan bagaimana gitu ya. Kalau sistem apa namanya ya, dilematik, problematik di apa, di kantor atau apalah segala macam, ya gak apa-apa. Maksudnya gak masalah juga gitu loh. Yang penting kita kerja sesuai dengan tusi kita masing-masing, ya kan. Bang Nanda masih tetap siaran kayak biasa. Malam-malam ini dari malam sampai subuh lagi. Dari malam sampai subuh nih, ya kan. Besoknya subuh, lusanya siang, pokoknya ini gak ada libur-libur sampai berapa hari ke depan, dinikmati aja gitu ya. Thank you teman-teman yang di TikTok, banyak kalian yang mau request di TikTok juga boleh langsung aja, karena di TikTok juga lagi ada Sharifah sama Rizna. Cuma Rizna kenapa gak buka kamera? Rizna? Kenapa? Ya pakai jilbab dong, pakai jilbab. Kita putar lagunya dulu nih, ada dari Naikila dengan Main-Main Gue, ada Jason Derulo dengan Surface Love, ada Caca-Caca dari Bruno Mars, ada Rosa, ada Roni Parulian, ada Bernadia juga. Nanti di sela-sela tiga lagu, Nanda bakal coba buka lagi WhatsApp. Buatnya yang mau ikutan nanti bisa telepon atau juga bisa WhatsApp di 0811 6877903. Stay tune.

0: Lode FM teman terbaik kamu. Kita masih live di TikTok kita nih. Ada Nila juga, ada Saripa, masih ada Rizna juga. Banyak kalian yang mau gabung di TikTok kita, gabung aja di TikToknya Haris Nandalubi, Saripa, ada Nila, ada Rizna. Kita lagi cuap-cuap, lagi ngobrol-ngobrol. Teman Pro 2, lagu yang sedang diputar nih ada lagu dari Roni Parulian, salah satu lagu paling barunya. Judul lagunya Waltz Akhir Zaman. Terus juga nanti ada Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia. Ada juga nanti dari Sadrah, judul lagunya itu dari Forever. Judul lagunya itu Sadrah, nanti bakal aku play buat kamu. Terus juga nanti kita akan update informasi lainnya dari www.rri.co.id/melabo. Kita coba angkat dulu telepon dari Ibu Mia nih, teman Pro 2. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Mia? Udah lama gak masuk kayaknya bareng Nanda nih.
1: Iya, gak dapat-dapat Nanda.
0: Oh iya. Apa kabarnya Bu?
1: Biasa, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa nih Bu Mia akhir-akhir ini?
1: Padahal Bu Mia ingin kali di Pro 2 tuh mau ngabung.
0: Iya, cuma jarang bisa dapat ya. Bu Mia lagi apa nih Bu?
1: Lagi istirahat aja.
0: Lagi istirahat aja, betul, luar biasa. Terima kasih Bu Mia udah luangkan waktu telepon kita. Ya, kita lagi live TikTok juga, di sini ada Saripa, ada Rizna, ada Nila juga nih Bu Mia. Mau disamperin?
1: Salam ya untuk Nila, untuk Rizna dan Saripa ya.
0: Iya. Salam kenal tuh.
1: Ibu Mia ini request lagu ini, lagu mancanegara yang enak. Tadi enak kali Ibu dengar.
0: Iya, alhamdulillah. Ibu berarti memang suka lagu mancanegara ya, Bu?
1: Iya.
0: Oh ya udah, nanti Nanda puterin.
1: Nanti yang enak ya, Nanda ya.
0: Boleh, boleh, Bu. Boleh. Nanti Nanda puterin
1: dari
0: juga.
1: Tadi Ibu dengar tuh.
0: Oke, nanti Nanda puterin juga nih salah satu lagu paling baru juga dari mancanegara, judul lagunya Animal dari Cat's Eye ya, Bu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, makasih ya, Bu.
1: Ya,
0: iya.
1: Selamat Nanda aja ya.
0: Iya, Bu. Salam buat keluarga ya, Bu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Salamnya untuk, boleh bilang salam-salam?
0: Boleh, boleh, Bu. Salam buat siapa, silakan.
1: Salam buatnya Endang, buatnya Mak Tino, buatnya Ina di Langung, buat Saripah tadi ya, sama Rizna. Kemudian si apa nih, si Mila. Untuk Ida di Cilebuk. Ya, pokoknya untuk semua-semua lah ya.
0: Oke,
1: yang
0: dengar
1: Pro 2. Salam kompak dari Ibu Mia.
0: Boleh Bu Mia, salam kompak kembali juga Bu.
1: Ya, untuk Nanda ya, selamat ini
0: bertugas aja ya.
1: Jadi penyiar yang pokoknya yang hebat lah ya.
0: Iya, amin.
1: Yang sukses selalu.
0: Amin, ya. Amin. Makasih ya Bu.
1: Suaranya merdu kali, suka kali mendengar. Iya, itu kan ada pula lucu-lucunya.
0: Ada pula
1: lucu. Ya, sama penyiar ya.
0: Iya.
1: Nah, sama ini, sama
0: pendengar.
1: Nah, Ibu suka gitu.
0: Iya, makasih ya Bu ya.
1: Ramah orangnya, tapi Ibu kan belum kenal lagi.
0: Nanti insya Allah waktu ada acara-acara kantor datang Bu, biar kita ketemu-ketemu Bu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Mia tuh, teman Pro 2 di seputaran Kota Melabo. Bu Mia ini senang dengar lagu mancanegara yang baru-baru. Kebetulan kita lagi punya banyak lagu mancanegara yang baru-baru, nanti bakal kita play ya. Ada yang masih mau ikutan? Silakan aja di 08 11 68 77 903, teman Pro 2. Lagu-lagu baru-baru ini masih banyak ya, lagu-lagu sekarang yang lagi baru-baru. Kalau dari mancanegara memang kebetulan banyak sekali, karena di setiap Jumat itu lagu mancanegara keluar semua launching. Lagu Indonesia juga sih sebenarnya, cuman kayak lebih banyak dominan lagu mancanegara untuk akhir-akhir ini, teman Pro 2. Untuk kalian yang masih mau ikutan, masih Nanda tunggu, mungkin ada satu atau dua penelpon lagi, silakan. Ya, di 08 11 68 77 903. Walaupun udah mau jam 10 nih, biasanya kita udah tutup untuk penelponnya. Tapi untuk kalian yang masih mau ikutan, atau di Muhammad Supa. Gas kembali Muhammad Supa. Yeay. Yaudah kalau gitu kita putar lagu dulu ya, dari Roni Parulian, judul lagunya Waltz Akhir Zaman. Terus juga ada Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Ada Sadrah dengan Forever, judul lagunya Sadrah. Ada Cat's Eye dengan Animal. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada jagung yang dicanangkan oleh pemerintah. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto mengatakan keberhasilan mewujudkan ketahanan dan juga swasembada pangan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian hingga kelompok tani. Taman Pro 2 panen jagung ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, penyuluh pertanian dan juga masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pertanian, dan kami berharap sinergi ini terus terjaga sehingga hasil panen petani semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Dan juga Taman Pro 2 pada kesempatan tersebut, Kapolres juga turut memanen jagung bersama dengan para petani sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pertanian. Kehadiran di tengah areal pertanian juga menjadi simbol komitmen Polri dalam mendampingi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pangan, Teman Pro 2. Luar biasa ya, tadi sore juga Nanda itu makan jagung, Teman Pro 2. Tiba-tiba sore-sore, ya kan tadi waktu lagi belanja, keinget itu sama namanya Jasuke. Mungkin Teman Pro 2 juga sudah sangat familiar ya, jagung, susu, keju. Jadi buatnya tuh simpel banget sebenarnya. Sampai aku buatin itu beritanya, jadi resep Jasuke-nya gitu ya kan. Jadi ya biasanya kan jagung ada yang direbus lah, ada yang apa. Tapi kalau Nanda pribadi sih suka kalau jagung yang udah, maksudnya teksturnya itu kan gak begitu keras, itu di ini aja, dikukus aja sebentar gitu Teman Pro 2. Abis itu pas panas-panas dituangkan mentega sedikit aja, dilawak, diaduk ya gitu ya kan. Habis diaduk masukkan susu kental manis itu sesuai selera. Kalau memang kalian suka manis ya silakan agak banyak. Kalau Nanda enggak begitu suka manis ya. Jadi sedikit aja. Habis itu diparut keju. Tadi sore aku makan itu sambil menikmati suasana hujan. Plus tadi aku beli bandrek susu gitu loh Teman Pro 2. Jadi aku panasin ulang bandrek susunya di rumah. Aduh, ajib banget sampai keinget-inget Teman Pro 2 ya. By the way tadi karena jagungnya itu aku cuman kukusnya satu, aku beli jagung gak banyak, 3. Karena biasanya aku makan jagung itu selain aku kukus, kadang-kadang juga aku buatin untuk nasi goreng pagi Teman Pro 2. Jadi aku campurin dengan nasi jagungnya gitu ya kan. Terus juga buncis gitu, biasanya aku potong-potong buncis, aku masukin jagung juga, sama mungkin kalau di rumah ada telur atau misalnya ada sosis ya aku potong-potong gitu, nasi goreng gitu aja. Teman Pro 2 taruh garam, taruh penyedap sedikit aja gitu ya kan yang kaldu, terus juga biasanya aku taruh lada, udah gitu doang Teman Pro 2, sama bubuk bawang putih sama goreng bawang merah gitu doang sih, enak banget gitu Teman Pro 2, udah ada campuran jagung gitu loh. Gak tau akhir-akhir ini aku lebih sering kayak gitu pagi, apa ya lagi ya, selain daripada apa telur arik pakai roti biasanya, bosen roti-roti terus pagi sarapan gitu ya kan, sama telur terus ya, kadang-kadang aku buat nasi goreng gitu loh ya kan, atau kadang-kadang jagungnya ya aku buat jasuke kayak gitu, atau kadang-kadang ya apalah segala macam gitu ya Teman Pro 2. Memang kalau kita pikir-pikir soal swasembada pangan ini perlu banget Teman Pro 2, apalagi Indonesia ini kan orangnya banyak, abis itu kita tuh kayak makan itu beragam gitu loh ya kan. Makan itu beragam, dari jagung aja kita bisa buat bakwan dari jagung, habis itu kita bisa buat bubur dari jagung, kita bisa buat jasuke yang kayak tadi, jagung, susu, keju, bisa juga di mix, dicampur dengan nasi goreng yang aku bilang tadi ke kalian Teman Pro 2, jadi enak gitu loh, flavor kalau kita makan pagi itu banyak gitu ya kan, walaupun nanti ujung-ujungnya mungkin pada lebih mudah ya beli sarapan pagi. Tapi kadang-kadang buat sendiri di rumah itu enak. Walaupun nanti diulang lagi makannya, tapi enak ya Teman Pro 2 ya. Maksudnya kita tahu apa yang kita konsumsi gitu kan. Maksudnya kita tahu komposisi dari yang kita masak tuh, walaupun kita pakai misalnya kayak penyedap rasa. Karena aku gak anti dengan penyedap rasa, aku gak anti dengan micin Teman Pro 2. Asalkan di minimal apa namanya, dipakainya itu gak banyak-banyak, gak too much itu gak apa-apa Teman Pro 2 gitu ya kan. Jadi jangan didominanin ke situ gitu loh, jangan didominanin ke yang semuanya apa berbau penyedap itu, enggak. Tapi kalau misalnya hanya sekedar penyedap kaldu, kaldu ayam, kaldu bubuk atau apa sih, itu gak masalah. Asalkan diimbangi juga dengan bumbu-bumbu yang lain gitu loh. Jadi gak mentok-mentok ke situ, nggak mentok-mentok dengan penyedap doang gitu kan Teman Pro 2. Nggak tahu, tapi kita kan tahu ya, misalnya kita tahu komposisi yang kita makan kalau misalnya kita masak sendiri. Tapi kalau kita beli kan kita nggak tahu, bisa aja mungkin penyedapnya bisa sebungkus gitu ya kan. Tapi kalau kita di rumah kan asal kena aja gitu loh, supaya ya supaya lebih gurih sedikit aja gitu loh ya kan. Tapi kalau kita beli kan belum tentu, bisa jadi kadang dalam satu sambal tuh satu bungkus micinnya ya kan. Tapi kalau kita masak sendiri kan kita bisa tahu takaran yang kita pakai, bahan yang kita pakai, terus juga apa namanya, itu dia tadi, komposisi ingredient dari bumbu-bumbu yang kita pakai itu kita lebih paham karena kita yang buat sendiri gitu Teman Pro 2. So udah dipikirkan besok.

Menu sarapannya apa? Aku kayaknya mentok kalau misalnya besok aku kan ini subuh lagi di sini. Abis subuh pasti besok aku sarapan tuh. Mentok-mentok aku besok kalau misalnya sanggup masak ya aku masak, kalau enggak sanggup masak ya lontong lagi, teman pro 2. Tapi kalau misalnya besok aku sanggup ya automatically mungkin aku akan bikin itu tuh salah satunya. Mungkin telur campur apa gitu, campur sosis gitu ya kan. Nasi anget sama bikin sambal. Udah deh kayaknya, simple ya. Bikin terasi gitu ya, simple. Yuk kita dengerin lagu selanjutnya, Akbar Chalei dan juga Mingsei, Astaga Bercanda. Terus ada beberapa lagu lainnya sudah ada subscribe di playlist Pro FM. So please don't go anywhere, keep in tune.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabo, Facebook Prodo RI Melabo.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
3: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Terima kasih, Mas.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

90,3 FM Pro Daerah RI melabuh teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk ke Jazmor Musik dan juga nanti kita akan putarkan pengajian Al-Quran doa tidur dan juga tune closingnya dari 23.45 hingga kelar ke 00.00 edisi siar kita malam ini.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Buka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: from another book. Then you will think affairs to be in a
1: just... Cici naman.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
6: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
3: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan lalai, jangan ada TikTok, sama Instagram, sama WhatsApp. Jangan ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Kalau untuk belajar gitu, untuk tahu-tahu informasi enggak
7: belajar. Enggak, YouTube kok enggak buku.
8: Oh, kalau itu bisa ada.
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana akhirnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin.
3: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif. Kalau ini kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berhari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink. Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.